0: dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lemong telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
1: Kami sampaikan, saat ini wilayah Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
0: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
0: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selanjutnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 2026. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat tersebut mulai digunakan tahun ajaran mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: Bupati Patrisma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah di Kabupaten Pati. Menurut program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Tandanya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di saat tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Ini dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi serta pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di Kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Fitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di Kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi Kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan hemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari Mataram. Reza.
9: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Seperlang mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan,

0: perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
1: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
0: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arum Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superman kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
2: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina karena dengan menjaga kesehatan, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji, dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
3: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah, doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
2: Karena itu, pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2006, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang SIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Arnovantrian dari RRI Sumen melaporkan selanjutnya.

0: bahwa kita akan steril di Liga 1.
1: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
0: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steril di Liga 1 besok.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar Pro 1 RRI Takengon, demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan lanjut ya untuk Takengon menyapa menemani kebersamaan kita pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Gensyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talkengon. Semangat yang luar biasa di akhir pekan ini ya, hari Minggu 17 Mei 2026. Di luar sana cuaca berawan dan agak sedikit gelap ya untuk pagi ini, walaupun ada beberapa sudut yang lumayan cerah sepertinya. Namun semoga tetap semangat lah, setidaknya menjalankan beragam hal yang tetap harus dilakukan untuk hari libur ini. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kebersamaan kita juga masih terus lanjut, ditemani, dirangkaikan dengan pilihan lagu-lagu dan juga informasi lainnya. Informasi yang Nur akan sampaikan dari rri.co.id Takengon. Ya, jadi sebelumnya pendengar, Nur juga mau sampaikan untuk Anda yang ingin dapat informasi bisa kunjungi ya rri.co.id. Di situ bisa dapat informasi dari RRI mana aja. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, sedikit informasi ini terkait dengan kerusakan tutupan hutan di Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 lalu disebut semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Komunitas Lingkungan Gayo Environmental Conservation GSI, luas tutupan hutan di wilayah tersebut berkurang sekitar 17,4% atau hampir 7.000 hektar. Ya, data itu disampaikan Salwa Afniola dari Biodiversity and Forest GSI KLH Gayo dalam program The Green atau Green Radio Pro 1 RRI Takengon kemarin sore ya. Dan menurutnya kondisi tersebut menjadi pengingat serius bahwa kerusakan hutan memiliki hubungan erat dengan meningkatnya risiko banjir, longsor, dan cuaca ekstrim di wilayah Gayo. Ya, kalau hutan rusak, daya serap air menurun, akibatnya hujan deras lebih mudah menyebabkan banjir dan longsor. Dan setidaknya ya hampir 7.000 hektar hutan yang hilang, sekitar 5.500 hektar rusak akibat faktor alam pasca bencana. Sementara sekitar 1.500 hektar lainnya dipicu aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan penebangan liar. Dan pendengar, tentunya Salwa juga menyebut hutan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan karbon, penghasil oksigen, sekaligus penyerap air alami. Dan dia mengibaratkan hutan seperti spons besar yang mampu menahan air agar tidak langsung mengalir deras ke pemukiman warga. Dan ketika spons besar ini berkurang fungsinya, tentunya tidak akan ada ya yang mampu menahan air di hutan. Dan ketika hutan turun, pastinya air yang ada gitu ya, itu langsung menggenang ke dataran rendah. Dan selain membahas dampak kerusakan hutan, GSI juga memperkenalkan atau menyampaikan program konservasi Magnolia Banghimi, salah satu pohon langka endemik Aceh yang kini berstatus terancam kritis. Program tersebut dilakukan bersama Forum Pohon Langka Indonesia melalui pembibitan ribuan pohon untuk ditanam kembali di kawasan hutan Gayo. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, semangat terus dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa karya Muhammad Syafi Brika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi, atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi buku produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

0: Kabar waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, kerusakan tutupan hutan di Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 lalu disebut semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Komunitas Lingkungan Gayo Environmental Conservation GSC KLH Gayo, luas tutupan hutan di wilayah tersebut berkurang sekitar 17,4% atau hampir 7.000 hektar. Sekitar 5.500 hektar rusak akibat faktor alam pasca bencana, sementara sekitar 1.500 hektar lainnya dipicu aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan penebangan liar. Kerusakan hutan yang terus terjadi selama bertahun-tahun juga memperburuk perubahan iklim. Kondisi itu menyebabkan curah hujan semakin ekstrim dan alam kehilangan kemampuan menjaga keseimbangan ekosistem. Pendengar, Sawo juga menegaskan menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas lingkungan, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Edukasi sejak usia dini juga dinilai penting agar generasi muda memahami bahwa hutan merupakan warisan alam yang harus dijaga bersama. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Saya Mudarif SPDI MPD dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan

hal itu. Tapi kalau dengan adanya semacam ini, barangkali kita tidak butuh harus keluar dari rumah, cukup di rumah buka radio siaran RI, mungkin kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia agak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk pendengar setia dari Rimba Raya Berubriah dimanapun Anda berada. Selamat hangat tentunya, salam wisata untuk program kita pendengar di pariwisata untuk edisi kali ini. Tentunya senang sekali saya dengan orang pendengar kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program pariwisata di RRT Rimba Raya Berubriah yang kami pancar luaskan dari Jalan Muntul Langkai Pegajah Simpang Tiga Delung. Berbicara tentang Tanah Gayo tentunya tidak hanya tentang keindahan alam pegunungan, udara yang sejuk, dan juga hamparan kopi terbaik di dunia. Namun ada satu hal pendengar yang juga merindukan para wisatawan ketika datang ke dataran tinggi Tanah Gayo, yaitu wisata kuliner yang khas, tradisional, dan juga mengunggah selera. Maka pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema ya, wisata kuliner di dataran tinggi Tanah Gayo. Kita akan membahas berbagai makanan khas suku Gayo pendengar, yang kaya akan cita rasa mulai dari olahan ikan tepik, masamjing, gegudu, belum berkabut hingga secangkir kopi yang mendia tentunya. Tetap bersama kami pendengar, tentunya karena ada informasi menarik, cerita budaya, dan juga tentunya pilihan lagu terbaik menemani ruang dengar Anda.

0: RTI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh.

0: percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Nah, lu nyebrangkan? Kuliner merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu daerah. Begitu pula dengan dataran kita, dataran tinggi Tanuh Gayo yang memiliki kekayaan narasa, hasil perpaduan alam, pegunungan, dan juga tradisi masyarakat yang masih terjaga hingga saat ini. Nah, salah satu makanan pendengar yang sangat terkenal adalah ikan depik ya. Ikan endemik yang hanya hidup di Danau Lutawar. Tentunya ini biasanya diolah dengan cara digoreng kering ataupun dimasak asam pedas. Rasanya gurih dan juga sangat nikmat disantap bersama sambal serta nasi yang hangat. Nah, selain itu pendengar ada juga makanan yang ya, bernama samjing ya. Baik itu mau olahan daging ataupun olahan sayur. Biasanya pendengar, tapi sering dijumpai adalah ya, berbahan dasar sayur dan juga ikan dengan rasa yang asam yang segar, cocok dinikmati di udara dataran tinggi Tanuh Gayo tentunya. Nah, tak hanya makanan yang berat, dengar masyarakat Gayo tentunya juga memiliki aneka kuliner tradisional seperti gugudu, pisang, cucur Gayo, dan juga pulut berkerabu yang sering hadir tentunya di acara adat maupun penyambutan tamu. Dan tentu saja belum lengkap tentunya pendengar kalau kita kemari tidak menikmati kopi arak dengan Gayo yang terkenal hingga mancanegara. Nah, kalau tentunya bagi pendengar yang ada tentunya di daerah pesisir, makanan apa yang paling berkhas di sini ya kalau lagi main-main? Silakan berbagi cerita Anda pendengar. Dan tentunya tentunya banyak ya. Dikarenakan pasti kita silang, kita yang terjatuh di kita Nugayo main-main ke pesisir, jika ada waktu libur atau waktu senggang, pun begitu, saudara kita yang ada di pesisir akan bermain ke tempat kita, ke dataran tinggi Tanuh Gayo tentunya. Nah, wisata kuliner kini menjadi daya tarik utama, nah, tentunya di dalam dunia pariwisata. Banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk melihat pemandangan, tetapi juga mencicipi makanan khas daerah. Untuk di kawasan Takengon dan juga Bandar Meriah, mendengar banyak kedai-kedai tradisi ya, hingga kafe modern yang memadukan suasana alam pegunungan dengan sajian khas Gayo. Pengunjung juga dapat menikmati kopi hangat sambil melihat panorama Danau Lutawar yang indah dan juga menenangkan. Hal ini menjadi peluang besar untuk pelaku UMKM lokal untuk terus membangun usaha kuliner tradisional yang semakin luas tanpa meninggalkan cita rasa asli daerah. Nah, dengan menjaga resep turun-temurun pendengar dan juga kualitas bahan lokal, kuliner Tanuh Gayo ternyata dapat terus menjadi identitas budaya sekaligus menggerak ekonomi masyarakat. Apalagi pendengar, pasca bencana kemarin positifnya tentunya kita banyak disorot kamera dan tentunya banyak mendatangkan wisatawan-wisatawan yang baru. Nah, tentunya pasti di setiap duka pasti ada cerita, nah itu bisa kita ambil salah satu segi positifnya. Meskipun kita sekarang dalam keadaan sedang memulihkan diri ya pasca bencana, tetapi berita baiknya tentunya Tanuh Gayo kini semakin dikenal luas.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru. Boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tentunya perkara masih kembali kita dalam program pariwisata. Nah, tentunya perkara di tengah hadirnya berbagai makanan modern, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk melestarikan kuliner tradisional di daerah sendiri. Mengenalkan makanan khas Gayo kepada generasi muda, tentunya merupakan langkah yang penting agar wisata budaya ini tidak hilang di telan zaman. Mari kita cintai produk lokal, menikmati kuliner tradisional, sekaligus mendukung para pelaku usaha kecil di Tanah Gayo agar terus berkembang dan juga mampu menarik wisatawan di berbagai daerah bahkan mancanegara. Karena lewat makanan, kita tidak hanya menikmati saja, tetapi juga mengenalkan sejarah, budaya, dan juga kearifan masyarakat setempat.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap, yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Nah, tentunya mereka tak terasa juga kebersamaan kita dalam program pariwisata hari ini sudah berada di penghujung acara. Semoga pendengar tema wisata kuliner dataran tinggi Tanogayo dapat menambahkan kecintaan kita terhadap kekayaan budaya dan juga kuliner daerah sendiri. Tentunya pendengar, program pariwisata akan terus hadir di setiap akhir pekannya pendengar di hari Minggu pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta pendengar untuk edisi pagi hari ini. Terkait pendengar, hoax Indonesia tutup Selat Malaka. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah melusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka, komisi pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kali kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Demikian cek fakta, pendengar, nantikan cek fakta lainnya siang nanti hanya di SBR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: YI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Dari jalan Butul Nangkape Gajah Simpang 3 Delung, kembali kita temani ruang dengar Anda dengan selingan musik dan juga informasi pendengar hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Okay.

0: by Foyer Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Miko, sarapan yuk.
1: Oke, lanjut. Aku nggak biasa sarapan, Di.
0: Aduh, bahaya tuh. Kamu tahu nggak kalau sarapan itu penting?
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, semalaman kan perut kamu kosong. Terus kalau kamu nggak mengisi karbohidrat, seperti nasi, roti, dan yang lainnya, maka lambung kamu akan memproduksi asam yang berlebihan. Makanya banyak orang yang kena penyakit asam lambung. Kamu jangan sampai kena dong.
1: Iya juga ya. Tiba-tiba perutku sakit nih.
0: Makanya yuk sarapan. Biasakan sarapan sebelum beraktivitas untuk menjaga lambung tetap sehat dan mewujudkan gizi seimbang agar tetap aktif dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

Nah, kali ini peringatan kita hadirkan informasi menemani ruang dengar Anda terkait Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Pertandingan antar kedua tim berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris pada Sabtu malam tadi. Nah, di Citizen peringatan sudah mendominasi sejak wasit membunyikan peluit, namun aksi anak-anak asuhan pelatih Pep Guardiola itu belum mampu membongkar pertahanan. Peluang City pertama peringkat baru hadir melalui aksi Anthony Semenyo di kotak penalti, namun hasil kerja samanya dengan Omar Marcus masih dapat diamankan oleh Robert Sanchez. Nah, tentunya peringkat untuk beberapa kali juga ada percobaan yang baik dari pihak Chelsea dan juga pihak Manchester City, tapi akhirnya peringkat Semenyo memecahkan kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang dari Haaland dengan tumitnya dan juga mengocok Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov pendengar dianggap menabrak Jorel Hito, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. The Citizen pendengar memastikan trofi domestik kedua setelah sebelumnya menjuarai Carabao Cup musim ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi trofi ke-20 Pep Guardiola sama berkarir di sepak bola Inggris. Man City pendengar juga masih menjaga peluang menyalip Arsenal dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini. Dan juga di Citizen terpaut 2 angka dari The Gunners dan sama-sama tinggal menyelesaikan 2 pertandingan lagi. Man City pendengar kini tertinggal 2 poin dari Arsenal dan juga 2 laga tersisa mereka dijadwalkan menghadapi Bournemouth pada Selasa mendatang dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris 2025-2026.

0: YI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
4: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
3: Gak tahu, Cup.
4: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
3: Gak tahu, apa, Cup?
4: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
3: Kenapa, Cup?
4: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.
2: Intermezzo.

Nah tentunya pendengar, demikian untuk rangkaian program kita di Silingkan Musim dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Nah nantinya pendengar semua akan ditemani dengan rekan siar kita Bung Ibnu. Dan akhir kata siar kita oleh petugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar cilik, bagi yang ingin bergabung dalam program Indola, caranya mudah sekali. Kirimkan saja rekaman suara adik-adik, abang dan kakak ke bagian siaran RRI Takengon. Bisa berupa cerita, doa, bacaan surah, hadis, puisi, pantun atau lagu. Semua akan kita putar di sini. Nah, sambil menunggu kiriman berikutnya, mari kita dengarkan dua lagu.

0: Pendengar cilik, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang persiapan perpisahan untuk abang dan kakak kelas. Wah, pasti seru sekali ya. Yuk kita simak bersama.
1: Coba ceritakan persiapan Yuma tadi waktu di sekolah untuk perpisahan abang dan kakak kelas.
0: Wah, ceritanya tuh panjang ya.
1: Jangan panjang-panjang, sebentar.
0: Ya udah, tadi sebenarnya kami mau libur dari hari Kamis sampai Minggu 4 hari. Terus ada yang bolong satu, hari Sabtu. Sabtu, nyambung banget. Terus hari Sabtu itu tahu ngapain? Tadi Yuna di sekolah, hari ini kan hari Sabtu. Di sekolah jadinya Yuna latihan dulu di sekolah. Latihannya itu kayak persembahan asli, tapi bajunya enggak, bajunya baju olahraga. Terus kami namanya Akhirusunah perpisahan kami. Terus Yuna kelas 2, Akhirusunahnya Asmaul Husna. Tariannya ada teman Yuna namanya Syakwila, dia yang main biola. Iya, dia main biola, dia paling depan berarti. Kami saat kalau main biola sih cuman gerak kanan kiri aja, enggak ya Rohmanu ya Rohim, enggak kayak gitu sih. Terus kalau kelas 3 sih cerita tentang sekolah, sekalian doa-doanya. Misal pagi itu anak-anak siap untuk sekolah. Pertama-tama mereka membaca doa keluar rumah, lalu dibacakan sama anak-anak tuh. Terus yang paling Yuna suka itu ada kakak-kakak sama kakak-kakak abang-abang kelas 6. Dia sambil nari sambil nyanyi, nyanyinya yang selalu ada di nadimu, yang model jumbo, yang model kayak gini. Kala nanti badai kan datang, yang itu orang tua sama nyanyi. Yang diputar bukan lagunya, musiknya doang. Nah, terus satu lagi yang Yuna suka, gidong. Dulu pas Akhirusunah kelas 1 ada guel, tapi sekarang gak ada. Yuna juga suka guel, Tapi kelamaan sih kalau gue maunya bentar aja, hehe. Anu yang abang-abang kelas 1 itu dia nari gayo, dia kayak didong tapi gak pakai didong. Musiknya aja. Ih, berisik anunya. Apa itu namanya? Lagunya berisik kali. Terus kalau apa tuh namanya, kakak-kakaknya, kakak-kakak kelas 1, dia tari padang. Tari padang dia. Apa lagi ya yang Yuna tahu? Kayaknya udah deh, itu aja yang Yuna tahu. Hehe. Sama ada puisi juga. Puisi itu sebelum lagu jumbo tadi. Sebelum lagu jumbo itu sih cuma yang Yuna tahu. Oh, ada yang nyanyi juga. Yang nyanyi tuh lagu Mars Almanar. Itu tak buatan siapa. Pokoknya Mars Almanar namanya. Terus Indonesia. Terus apa itu namanya yang lagu gayo tuh? Tawar Sedenge. Itu juga orang tuh nyanyi. Persembahan kami tuh nari Asmaul Husna. Setengah aja ya yang Yuna nyanyikan. Ya Rohmanu ya Rohim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbara Mutakabbir, ya Khalik

Ya Majid, itu sih cuman nyanyinya kan 16:30. Sekian cuman itu cerita dari Imna. Dadah teman-teman, kita dengarkan lagu yang satu ini.

Pendengar cilik, tak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Bang Alvaris dan semua sahabat yang sudah ikut serta hari ini. Jangan lupa bagi yang ingin bergabung, segera kirimkan rekaman suara ke bagian siaran RRI Takengon. Sampai jumpa di program Idola berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi telah kita ikuti program Idola bersama Pro1 RRI Takengon, dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti, jangan lewatkan Dinamika Olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro1, Pro2, hingga Pro4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
2: Intermezzo.
3: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
4: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
3: Nggak tahu, Cup.
4: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
3: Nggak tahu, apa, Cup?
4: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
3: Kenapa, Cup?
4: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
2: Intermezzo.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: FYI, for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di siang ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan,
0: di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain saya. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al-Awwal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hubert. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang.

0: Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan ada dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup, sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Kano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian

berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengaminkan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sudah dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti.
1: See you at French Open in the final.

0: dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat

tim lawan, Persija Jakarta, memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Ubah kepala, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini melawan tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa menanggapkan rasa senangnya atas

di Kubu Persikediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di Kubu Persirata disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit

Persib United mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan.

Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melati United naik satu tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Kedang pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan. Namun berbuat pucuk. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1 sama tetap bertahan. Malut United gagal dan penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.

0: to do the games for us, and hopefully we can get 3 points in the next game as well.
1: Sementara Adriano Sepotra mengaku bersyukur bisa menjadi gol perdana untuk Persita dan mengikuti

Hasil imbang ini membuat Madrid United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karis Maritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakukan laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pruyono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Laskar Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam posisi, namun semua peluang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stefan Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai

0: tampil lebih lepas, mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pran membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Tiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian pada supporter yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo Savana kerapnya mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut jangan berarti untuk kembali.
1: Timing by good cross by Alba and Luka coming inside and it's goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
2: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita akan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
0: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
2: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
0: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Jakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Jakarta, Edwi Puryono.

Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri Ketika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Radelung, Benar Meriah. Dan pendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saya sebagai petani kopi Benar Meriah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin maju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Mudarif SPDI MBD dari cabang Dinas Pendidikan Daerah Pemriang.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Selamat memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Hari ini menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini. Setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah harapan besar bagi masa depan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hingga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Mari bersama melindungi hutan, menjaga satwa, dan merawat keseimbangan alam, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Selamat Hari Bumi 2026, Bumi Lestari, hidup pun lebih berarti.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id. dari Benar Meriah, masyarakat Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan Enang-Enang yang rusak parah. Warga mengeluhkan belum adanya penanganan sama sekali dari pihak terkait sejak bencana banjir melanda kawasan tersebut pada 26 November 2025 lalu. Harapan besar agar jalur transportasi ini segera dipulihkan menjadi prioritas utama warga demi memutar kembali roda perekonomian dan mobilitas harian mereka. Kondisi jembatan yang miring dan nyaris roboh pasca banjir tahun lalu itu terekam jelas dalam video yang diabadikan oleh warga setempat, Umar Muhtadi, yang memperlihatkan akses utama kawasan Enang-Enang kini putus total. Warga menyayangkan lambatnya respon pemerintah mengingat hingga pertengahan tahun 2026 ini dua titik longsor yang menutup jalur menuju lokasi juga belum dibersihkan sepenuhnya. Pembiaran selama berbulan-bulan ini membuat masyarakat merasa terisolasi dan kian kesulitan beraktivitas. Sangat besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jalur ini membuat mereka meminta pemerintah tidak lagi mengulur waktu untuk melakukan penanganan darurat. Warga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang terbengkalai ini adalah salah satunya solusi agar distribusi hasil bumi dan transportasi harian bisa kembali berjalan dengan aman. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ibnu dimanapun Anda berada. Senang sekali di edisi hari ini kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dengan program musik tradisional dan budaya edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama menikmati indahnya kekayaan budaya Nusantara melalui tema alat musik tradisional Indonesia dan cerita di baliknya. Dan pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan seni dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki alat musik tradisional dengan bentuk, suara hingga filosofi yang berbeda-beda. Tidak hanya menjadi hiburan, alat musik tradisional juga menyimpan cerita sejarah, adat istiadat hingga nilai kehidupan masyarakatnya. Dan siang ini mendengar, kita akan mengenal lebih dekat berbagai alat musik tradisional Indonesia sambil ditemani lagu-lagu bernuansa budaya dan Nusantara. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita mulai perjalanan budaya siang ini dari Jawa Barat dengan alat musik tradisional yang sudah mendunia, yaitu angklung. Angklung terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan nada yang khas dan harmonis. Menariknya pendengar, dahulu angklung digunakan masyarakat Sunda sebagai bagian dari ritual pertanian untuk memohon kesuburan dan hasil panen yang baik. Dan kini pendengar, angklung tidak hanya dimainkan di Indonesia, tetapi juga telah dikenal dunia dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Berikutnya pendengar, kita menuju ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan alat musik gamelan. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, kenong, saron, dan bonang yang dimainkan secara bersama-sama. Dalam budaya Jawa, gamelan melambangkan keharmonisan hidup. Tidak ada alat musik yang lebih dominan, semuanya saling melengkapi. Itulah filosofi penting yang diwariskan leluhur kita, kebersamaan dan keseimbangan. Gamelan biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang kulit, upacara adat, hingga penyambutan tamu penting. Selanjutnya pendengar, kita terbang menuju Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat alat musik unik bernama sasando. Sasando memiliki bentuk menyerupai kipas besar dengan tabung bambu di bagian tengahnya. Suaranya lembut dan menenangkan, mirip petikan harpa.

pendengar, kita mulai perjalanan budaya siang ini ya, dari Jawa Barat dengan alat musik tradisional yang sudah mendunia, yaitu angklung. Angklung terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan nada yang khas dan harmonis. Menariknya pendengar, dahulu angklung digunakan masyarakat Sunda sebagai bagian dari ritual pertanian untuk memohon kesuburan dan hasil panen yang baik. Kini angklung tidak hanya dimainkan di Indonesia, tetapi juga telah dikenal dunia dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Berikutnya kita menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan alat musik gamelan. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, kenong, saron, dan bonang yang dimainkan secara bersama-sama. Dalam budaya Jawa, gamelan melambangkan keharmonisan hidup. Tidak ada alat musik yang lebih dominan, semuanya saling melengkapi. Itulah filosofi penting yang diwariskan leluhur kita, kebersamaan dan keseimbangan. Gamelan biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang kulit, upacara adat, hingga penyambutan tamu penting. Pendengar, kita terbang menuju Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat alat musik unik bernama sasando. Sasando memiliki bentuk menyerupai kipas besar dengan tabung bambu di bagian tengahnya. Suaranya lembut dan menenangkan, mirip dengan petikan harpa. Konon menurut cerita rakyat, sasando tercipta dari mimpi seorang pemuda yang mendengar alunan musik indah dalam tidurnya. Setelah terbangun, ia mencoba membuat alat musik sesuai suara yang didengarnya dalam mimpi tersebut. Sungguh luar biasa pendengar, bagaimana budaya bisa lahir dari imajinasi dan pengalaman hidup masyarakat. Selanjutnya kita mengenal dengan alat musik tipa, alat musik pukul khas Papua dan Maluku. Tipa biasanya digunakan dalam tarian adat dan upacara tradisional. Bunyinya kuat dan penuh semangat, menggambarkan karakter masyarakat timur Indonesia yang energik dan penuh persaudaraan. Tipa dibuat dari kayu pilihan dan kulit hewan sebagai penutup bagian atasnya. Dalam beberapa suku, ukiran pada tipa memiliki makna khusus yang berkaitan dengan identitas dan kehormatan masyarakat adat. Kini kita kembali ke tanah rencong Aceh, pendengar, dengan alat musik tradisional Serune Kale. Serune Kale adalah alat musik tiup tradisional Aceh yang sering dimainkan dalam acara adat, penyambutan tamu, hingga pertunjukan budaya. Suara serune terdengar merdu dan penuh nuansa Melayu Aceh. Biasanya dimainkan bersama rapai dan gendang untuk mengiringi tarian tradisional. Bagi masyarakat Aceh, musik bukan hanya hiburan tetapi juga media dakwah, persatuan, dan penghormatan terhadap budaya leluhur. Dari Aceh pendengar kita menuju Sulawesi Utara dengan alat musik kolintang. Kolintang terbuat dari kayu ringan khusus yang menghasilkan nada indah saat dipukul. Namun kolintang berasal dari bunyi tong ting tang. Dahulu kolintang digunakan dalam ritual adat dan penghormatan kepada leluhur. Kini kolintang berkembang menjadi musik pertunjukan modern tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Di tengah perkembangan musik modern dan digital saat ini, alat musik tradisional harus tetap dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Karena melalui alat musik tradisional, kita belajar tentang sejarah, gotong royong, filosofi hidup, dan identitas bangsa Indonesia. Mari kita dukung para seniman daerah, sanggar budaya, dan generasi muda agar terus mencintai budaya Nusantara. Dan pendengar,
Tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara program musik tradisional dan budaya siang ini. Dan semoga tema alat musik tradisional Indonesia dan cerita di baliknya dapat menambah kecintaan kita terhadap warisan budaya bangsa. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di siang ini. Terus cintai budaya Indonesia, karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan satu buah filler inspirasi untuk Anda.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
4: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."

Aduh, sebentar ya Pak ya, saya ke warung depan. Udah Mas, gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya sholat zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur kami ucapkan bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi islami dan juga selawat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program Keberseruni.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab.
4: Saudara pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Tekan untuk mengikuti kabar seru ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Kabar seru ini, menyawahni kabar Iwan Lau si seru ini. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan menyuhan ke Berseluni telu Minggu 17 Mei 2026. Biak sedere ini selengkapi ke Berseluni kami sawahan. Kapolda Aceh, Irjen Polisi Dr. Andes Marzuki Alibasa munaranan kunjungan Urum silaturahmi ke Pondok Pesantren Darul Iman di Kampung Tarutung, Megara Baru.
7: Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasa menaranan kunjungan kerja Urum Silaturahmi ke Pondok Pesantren Darul Iman di Kampung Tarutung, Megara Baru. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara polisi, pemerintah daerah, urum masyarakat, wan menjaga keamanan, serta mendukung pembinaan generasi muda. Kapolda Aceh turut meninjau langsung kinerja anggota polisi wan membantu masyarakat, termasuk upaya peningkatan pelayanan publik. Kapolda Aceh menegaskan pentingnya kerjasama antara kepolisian, urum pemerintah daerah, wan mendukung kemajuan daerah, serta kesejahteraan masyarakat. RRI Takingan, Aurora menyawahni kabar Serluni.
6: Wan upaya menjaga keamanan urum ketertiban masyarakat, serta menciptakan rasa aman gen warga si beristirahat Iklamlu, Sawah Kusobo, Polres Aceh Tengah menaranan patroli gabungan.
7: Wan upaya menjaga keamanan urum ketertiban masyarakat serta wan menciptakan rasa aman kin warga si beristirahat iklan lu sawah kusobo, Polres Aceh Tengah mengaranan patroli gabungan antisipasi balap liar urum gangguan kamtipmas i sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Tengah Sabtu kelemane. Kegiatan patroli gabungan oya menurunkan personel Polres Aceh Tengah, Satlantas, Satsamapta, Polsek Bebasan, Polsek Kebayakan, hingga ku Polsek Lutawar. Patroli pimpin langsung piket Pawas Polres Aceh Tengah, Ibtu Mus Mulyadi, orang personil Pamapta dan Satpung Polres Aceh Tengah. Sebelum pelaksanaan patroli, BWN personil terlebih mula menurumi apel urum arahan atau APP di lapangan apel Polres Aceh Tengah guna memastikan kesiapan personil serta strategi pengamanan di lapangan. Patroli iaranan di sejumlah lokasi si selama ini nilai gati terjadi aksi balap liar urum gangguan kamtipmas, diantarai jalur Dua Kebet, Bongal, Simpang Wariji, Langkolak Dua, Terminal Lembang, Jalan Lintang, Simpang 4, sawah kawasan seputaran Kutu Takingan, urum wilayah Kecamatan Butawar. Wan kegiatan oya petugas menggunakan sejumlah motor nisat lantas, Satsamapta, Pamapta, urum Polsek, guna memaksimalkan mobilitas patroli di lapangan. Selain dari pemantauan di sejumlah tempat, personil PM menyawahkan manat kamtipmas ku masyarakat, mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan, serta memakati masyarakat murung-murung menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kapolres Aceh Tengah Muhammad Taufik SIKMH menyalahkan patroli rutin si yaranan sawahku kelemlu ini langkah preventif kepolisian kin mengantisipasi aksi balap liar atau gangguan keamanan urum ketertiban lalu lintas. Di sawahne patroli ini bertujuan kin menciptakan rasa aman ku masyarakat katigerara gangguan kamtipmas serta gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban urum kelancaran lalu lintas. Khususnya ijam-jam kelem sawah kusoboh. Ari hasil patroli gabungan si ilaksananan petugas dere mudemunan arai aksi balap liar di sejumlah titik si ipantau. Kondisi ini menurunkan kehadiran aktif personel Polri di lapangan mampu menosah efek cegah atau deteren efek ku potensi pelanggaran hukum urum gangguan kamtipmas. Selama kegiatan berlangsung, situasi wilayah hukum Polres Aceh Tengah terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polres Aceh Tengah menegaskan renya meningkatkan patroli rutin kin bentuk komitmen wan munosah perlindungan pengayoman urum pelayanan terbaik ku masyarakat. RRI Takingan, Aurora menyawahni kabar seruluni.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana menusuk perlengkapan sound system si terjadi di wilayah Kampung Mulia Jadi.
7: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Aceh Tengah berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana menusuk perlengkapan sistem si terjadi di wilayah Kampung Mulia Jadi, Kecamatan Sidih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, tersabtu mane. Dan kasus ini petugas berhasil menengkam sarjana pelaku berinisial KA 30 tahun, ASN P3K warga Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil si Yusuf. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMH melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir SHMH menyalahkan keberhasilan terbongkar kasus ini hasil dari penyelidikan intensif si iaranan Unit Opsional Satreskrim Polres Aceh Tengah mari menerima laporan dari korban. AKBP Abdul Mufakir menyalahkan pelaku berhasil yamanan mari tim munaranan penyelidikan urung pengembangan i lapangan. Semi tersangka ngeimai ku Polres Aceh Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini berdasar dari laporan polisi nomor LP garing B garing 65 garing 5 garing 2026 garing SPKT garing Polres Aceh Tengah garing Polda Aceh tertanggal 6 Mei 2026. Peristiwa ini pay betihi terlalu Rabu 29 April 2026 sekitar jam 3 kelam di Kampung Mulia Jadi, Kecamatan Silih Nara. Mari munaranan penyelidikan petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku terlalu Sabtu mane 16 Mei 2026 sekitar jam 1 kelam. Hari pemu pelaku, polisi mengamanan sejumlah barang bukti saraset perlengkapan sound system, si terdiri dari speaker, audio prosesor, hingga wireless mikrofon urung berbagai merek dan tipe. Hari perbuatan tersangka melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana menusuk. Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakir menegaskan bahwa pihak KP Malironya meningkatkan upaya penegakan hukum ku segala bentuk tindak kriminalitas kini menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Masyarakat dihimbau kini meningkatkan kewaspadaan serta termu lapor ku pihak polisi ika memetihi atau mengalami tindak pidana. RRI Takengan, Aurora menyawahni kabar seluni.
8: Biak saudara, kita pengih kami sawahan ke Berseluni Ari RRI Takengan. Nantinan ke Berseluni selanjutnya jeplu wanjum satu luhur waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah kita ikuti keberseluruhan ini bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbara Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Payagajah, Simpang 3 Radelung, Benar Meriah. Dan pendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang mungkin sedang beristirahat bersama sanak keluarga ataupun saudara Anda, ataupun bagi Anda yang sedang santai menjalani siang Anda di siang ini. Dan juga bagi Anda mungkin yang sedang melaksanakan aktivitasnya, semoga aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda dengan program selanjutnya, yaitu dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: στα σφογγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hey, Prodangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Prosa 2 RRI Rimbaraya. Salam sehat dan salam dangdut untuk pendengar semuanya. Apa kabar hari ini pendengar? Semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani hari Minggu Anda dalam program paling meriah, paling asyik, dan paling menggoyang. Apalagi pendengar kalau bukan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang dipancarluaskan langsung dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung, Kabupaten Benar Meriah. Dan selama 2 jam ke depan pendengar, kita akan ditemani deretan lagu-lagu dangdut pilihan terbaik, mulai dari dangdut klasik, dangdut modern hingga lagu-lagu request spesial dari pendengar semua. Dan jangan lupa Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp interaktif RRI Rimbaraya. Kirim salam, request lagu dan sapa keluarga maupun sahabat tercinta di nomor 0853-8179-3206. Dan pendengar, karena di hari Minggu ini yang santai makin santai, yang bekerja tetap semangat, dan yang mendengarkan dangdut tentunya dijamin hati ikut bergoyang. Dan dangdut bukan sekadar musik hiburan, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Iramanya dekat dengan keseharian, liriknya sederhana namun penuh makna. Baik di kampung, kota, pesta rakyat, hingga perjalanan malam, dangdut selalu punya tempat di hati masyarakat. Dan untuk membuka kebersamaan kita di hari ini, berikut kami hadirkan lagu spesial untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
2: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena di TISEN ini ya telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Nah, karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku, ya. Begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
1: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
3: Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata. Ajang tersebut Cubang Urfan dan Cuka Cici Lestari dinobatkan masakan dakwa bahasa tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan finalis lainnya. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penerbangan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Dia menekankan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
4: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai duta strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
3: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh dewan juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novi Sari Psikolog sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis.

0: Paris selama proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarang dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS para pendukung finalis, tamu undangan serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Hufi Handayani. Demikian, Fetaher melaporkan.
1: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Aceh Utara. Pendengar Kepala Pusat Pengembang Kompetensi Radio Republik Indonesia Ade Rosadi resmi secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke 5 jenjang muda yang digelar RRI Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Mike Akbar.
2: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Irwadi resmi membuka secara daring uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk menyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang rata di Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
3: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, KWR di RRI Loksmawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia Ade Irosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
4: Dan si

0: mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan PES yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Loksmawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
1: Pendengar dari Rumah Menuju Dataran di Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener menggelar seminar menuju pendidikan inklusif berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
2: Menggelar seminar pasca PAUD dengan tema menciptakan Bener Meriah yang berlangsung di aula pendidikan kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD sekabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
3: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan kualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendidikan tepat dan berkeadilan. Bambang Syahpa, ya dari Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, jelang keberangkatan ke embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: 273 calon jamaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
5: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
4: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini, produksi

Baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah menikmati pendengar tadinya Lintas 17 Skolpil Aceh yang disiarkan tadinya di RRI Pro 1 Banda Aceh. Nah, pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf untuk tidak menghadirkan acara-acara sebelumnya ke Ruang Lingkar Anda dari pukul 15 sampai pada pukul 17 tadi waktu Indonesia bagian barat, karena di waktu tersebut pendengar studio mati lampu di sekitaran kami, dan tadi dimulainya mati lampu dari pukul 13.30 menit dan nyala di pukul 16.52 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, kami mengudara kembali. Kami ucapkan selamat sore pendengar yang senantiasa mendengarkan kami lewat radio manual ataupun melalui radio streaming, yaitu di era digital di sore hari ini di frekuensi 90,1 MHz. Dengan saya sendiri yang bertugas di sore hari ini, Panewa Nara, yang ketemani Ruang Lingkar Anda dengan beberapa cara informasi serta hiburan yang bisa kami bawakan ke Ruang Lingkar Anda hingga di malam nanti. Kami sampaikan acara berikutnya yang bisa Anda ikuti, yang dimulai dengan lagu-lagu gayo dan beberapa informasi yang mungkin bisa kami sampaikan hingga di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Yang nantinya di pukul 18 ada cek fakta yang dapat kami sampaikan untuk Anda nantinya. Di pukul 18 sampai per pukul 19, lagu-lagu pop Indonesia kami putarkan terlebih dahulu hingga di pukul 18.30 menit, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu religi dan juga pilar-pilar islami. Sembari kita menunggu azan maghrib tiba. Di pukul 19, Warta Berita Sentral kita akan dengarkan bersama di RRI Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya acara lainnya seperti Mimbar Agama dan acara berikutnya sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian barat, kita akan ikuti di RRI Pro 1 Takion. Dan pendengar, demikian untuk beberapa acara yang bisa Anda ikuti, dan semoga Anda terhibur dengan acara yang kami bawakan di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi lagu-lagu gayo berikut ini kami akan putarkan ke Ruang Lingkar Anda di sore hari ini. Kami putarkan lagu-lagu gayo berikutnya hingga di pukul 30. Maksud kami, hingga di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga dengan pilar tentunya yang bisa kami putarkan di RRI Pro 1 Rimba Raya. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah, hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Berita nasional mengenai Kementras luncurkan transmigrasi patriot bangun ekonomi kawasan yang baru. Pendengar, Kementerian Transmigrasi atau Kementras meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia atau SDM unggul dan pusat ekonomi baju daerah. Maksud kami baru daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi atau Mentras Ibtitah Sulaiman mengatakan pada tahun ini program tidak hanya fokus pada riset tapi juga pengabdian masyarakat. Ibtitah mengatakan Kementras ingin kawasan transmigrasi berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung. Menurutnya tugas Kementerian Transmigrasi adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Ibtitah menilai pertumbuhan pusat ekonomi baru membuat perpindahan penduduk berlangsung alami karena terbukanya peluang kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan kini berhasil mengekspor durian ke Tiongkok setelah terhubung pasar internasional. Keberhasilan tersebut disebut meningkatkan permintaan durian sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani di kawasan transmigrasi secara signifikan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, di mana Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat, kami sampaikan informasi cek fakta yang bisa kami sampaikan mengenai dapur MBG Jerosa Warga yang anaknya keracunan adalah hoax. Beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makanan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya sendiri, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik research image search. Hasilnya mengarah ke pemberitaan teranews.com berjudul hoax, dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan, yang tayang pada 14 Februari tahun 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusakan di kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram medianya The Nebutelin @thenebutelin pada 23 Desember tahun 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kreroni, distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi cek fakta dan bisa Anda ikuti cek fakta berikutnya di pagi hari nanti ataupun di pagi hari esok di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih ucapkan selamat sore. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati untuk pendengar. Bagi yang sedang mendengarkan kami di mobil ataupun di bus, semoga perjalanan Anda baik-baik saja dan semoga lancar sampai ke tujuan di tempat pendengar berada. Dan yang sedang menikmati kami, semoga acara-acara yang kami bawakan bisa terhibur sampai akhir-akhir nanti. Dan pendengar dimanapun Anda berada, 30 menit ke depan lagu-lagu pop Indonesia kami putarkan ke rumah nikah Anda. Jadi tak perlu bersama kami, nantinya ada lagu-lagu religi yang akan kami putarkan setelah lagu-lagu pop Indonesia di frekuensi 90,1 MHz.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gutel menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gutel layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gutel sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gutel tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

0: udah deh, jadi gak mungkin banget Angel nyari gue.
1: Ah, PGR, siapa yang nyari lo berdua, ha? Gue gak nyari lo berdua, gue cari Inga. Mana sih tuh anak? Oh, Inga lagi sama Darwin, Jel.
0: Tapi kan si Inga masih mau gue ngomong.
1: Iya, kalau gitu lo berdua

0: sekarang udah ngucapin sesuatu yang gak pantas sama sekali buat Arif ngucapin. Ingat, Darun tahu Darun udah keterlaluan. Makanya ini karakter lore yang pertama kali Darun berhasil bikin. Buat ingat aja ya.
1: Akhirnya ya Win, berhasil juga Darwin bikin kraklor. Inga udah maafin Darwin. Sekarang Inga udah gak marah lagi.
0: Yes! Akhirnya ngomong lagi ya.
1: Oh iya Win, Inga juga mau minta maaf ya, karena Inga udah bikin Darwin malu pas di kolam renang.
0: Gak apa-apa kali Inga, cuma

0: Ayo nih, pulang-pulang sini. Mimi.
1: Ayo cepet tolong ibu kuda mau tampil, ingat harus cepet nyanyi.
0: Iya,
1: tampil dulu. Ayo, nih, tampil yang ini.
0: Ayo,
1: ayo.
2: Kau hancurkan aku. Yeah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi kewarganegaraan Anda dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami sampaikan. Mengenai penguatan pendidikan, Porli mutasi 10 Brigjen ke Lemdikat.

Mohon maaf pendengar, untuk informasinya tidak dapat kami sampaikan karena informasinya error pendengar. Kami akan sampaikan informasi lainnya yang dapat kami bahas untuk pendengar, yaitu informasi haji tentang tim was DPR dorong pelayanan haji ramah lansia dan humanis. Pendengar, tim pengawas haji DPR Republik Indonesia menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan jemaah lanjut usia selama pelaksanaan haji tahun 2026. Pelayanan nilai tidak hanya soal fasilitas, tapi juga cara petugas menampingi dan berinteraksi dengan jemaah. Anggota tim was haji DPR Republik Indonesia, Maman Imanul Haq, mengatakan jumlah jemaah lansia yang terus meningkat membutuhkan perhatian khusus. Menurutnya, pelayanan ramah lansia tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas fisik rasa aman, kepastian layanan dan pendampingan juga mengaruhi kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah. Menurutnya, konsep haji ramah lansia perempuan dan disabilitas harus benar-benar dirasakan oleh jemaah.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, sudah dipukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami langsung saja sampaikan informasi untuk azan maghrib di wilayah Kabupaten Menar, Meriah dan sekitarnya. 18 menit tersisa, yang itu di pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian barat. Sambil menunggu, lagu-lagu religi berikut ini kami putarkan ke ruang negara Anda sesaat lagi. Selamat menikmati.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, waktu aja mendengar untuk tempat yang benar, meriah, dan sekitarnya. Sedikit lagi menuju waktunya. Kami ucapkan selamat menjelangkan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan nabi kita kerjakan dan nabi kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktunya ada di 18 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian barat, yaitu tersisa tinggal 8 menit lagi. Kami arahkan ajarnya ke RRD Pro 1 Takyung pendengar yang nanti ajarnya akan diarahkan di Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar, kami tutup juga sampai di sini kebersamaan kita yang sudah kami temani ruang lingkar Anda dari pukul 5 karena di pukul sebelumnya mati lampu pendengar hingga di saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah menemani kami sampai saat ini. Dan maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawa ini. Dan berikutnya pendengar, nantikan di pukul 19 ada Warta Berita Sentral disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya RRI Pro 1 Takingon kembali Anda dengarkan hingga di pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali dan saya Panonara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali undara tetap di udara.

Assalamualaikum ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar mengakhiri kebersamaan kita saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Nanti ada rekan Yati akan melanjutkan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto dan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih tapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Udara untuk Indonesia.
0: Dengan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 108 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini dulu nggak mau normal terus masih harus program, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah setengah program saat ini, gitu, karena dari sekarang dari 20 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 291.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jamaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi untuk pembagian ini, konsumsi tidak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11 dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan saat ingat meriah tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki di Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke

0: sekarang kita untuk ke Jurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
1: Pasien TB juga menyiapkan program lanjutan menuju pekan olahraga provinsi atau PORPROV sebagai bagian dari persiapan menuju pekan olahraga nasional PON 2028. PORPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dataram Pro 3 RRI terus mengembang untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama Pro 3 RRI berita sentral pendengar ya. Dan semoga informasi yang disajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan informasi kita pendengar. Ya pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon. Tema mimbar agama kali ini adalah persaudaraan Islam, menguatkan di tengah perbedaan. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi meliputi seluruh umat yang bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah ikatan yang kuat yang harus dijaga meskipun terdapat perbedaan pendapat, suku, budaya, atau bahasa. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan ia tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa persaudaraan Islam menuntut kita untuk saling melindungi, saling menolong, dan saling menghormati. Perbedaan yang ada di antara kita seharusnya menjadi kekayaan, bukan alasan untuk berpecah belah. Dalam kehidupan sehari-hari, ukhuwah dapat diwujudkan dengan saling menghargai pendapat, mengedepankan musyawarah, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, persaudaraan Islam akan semakin kokoh meskipun kita hidup di tengah perbedaan. Mari kita jadikan ukhuwah Islam

sebagai landasan dalam bermasyarakat. Dengan memperkuat persaudaraan, kita akan mampu menghadapi perbedaan dengan bijak, menjaga persatuan umat, dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, mempererat persaudaraan, dan menebarkan kasih sayang di tengah masyarakat.

demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan, pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri melihat pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membukakan anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kaki cacat.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu salat isya pendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Tanggung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

Kami sampaikan lintas informasi Perusahaan Tutakengon pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Tim penyelam dari BPBD dan Posi Aceh Tengah serta Gayo Diving Club atau GDC berhasil menemukan perahu yang ditumpangi dua orang pencari udang di Danau Lutawar. Usmar Effendi dari Posi Aceh Tengah mengatakan perahu yang ditumpangi Haikal dan Dodi Irawan ditemukan di kedalaman 12 meter. Disebutkan perahu tersebut masih lengkap dengan peralatan bubu penangkap udang. Meski perahu yang ditumpangi kedua orang tersebut sudah ditemukan, namun jasad Haikal dan Dodi Irawan hingga kini belum berhasil ditemukan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
1: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekarang

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, selamat malam pendengar RRI Takengon, manapun Anda berada. Akan kami hadirkan drama radio ya yang berjudul Longsor, Hujan dan Longsor Menggulung Harapan, produksi RRI Takengon. Pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Suara hujan deras mengguyur Aceh Tengah selama 4 hari 4 malam. Malam itu di sebuah rumah sederhana, keluarga kecil sedang bersiap untuk tidur. Namun takdir berkata lain.
2: Pak, papa, suara apa itu, Pak? Gemuruh sekali.
3: Aduh. Itu cuma petir, Ma. Tidur aja, gak apa-apa itu.
2: Tapi kayak beda, Pak. Kayak batu-batu jatuh gitu, Pak.
3: Ah, enggak. Rasa Mama aja itu. Udahlah, yuk tidur. Hujan makin deras nih. Udah malam. Takut telat bangun lagi. Besok papa kerja dan anak kita Naya sekolah.
1: Mereka mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan membangunkan mereka.
4: Bangun, bangun, bang, bangun! Jangan tidur malam ini. Dusun sebelah habis tertimbun longsor. Kita harus mengungsi ke masjid.
3: Kenapa, Bang Riki?
4: Abang belum dengar kabar ya?
3: Hah? Kabar apa?
4: Itu, dusun sebelah kita longsor. Habis rumah tertimbun, Bang.
3: Hah? Masa iya? Perasaan aman-aman aja kok.
4: Enggak, Bang. Itu gunung belakang rumah Abang, bagian kanannya longsor. Yuk, Bang, kita ngungsi aja. Takut kejadian apa-apa nanti.
3: Oh, iya, Bang. Aku bangunkan anak dan istri dulu ya.
2: Aduh, kenapa, Pak? Kok hujan-hujan gini? Riki bangunin kita.
3: Mama, tadi yang Mama dengar rupanya longsor. Itu dusun sebelah. Kata Riki udah rata sama tanah.
2: Ya Allah, gimana ini, Papa? Mama jadi takut.
3: Bangunin anak kita. Kita ngungsi aja malam ini ya.
2: Nak ya, bangun nak, bangun. Kita ngungsi malam ini nak. Itu rumah tetangga kena longsor. Bangun nak.
5: Kemana kita ma? Kok malam-malam mau pergi? Hujan lagi nih. Kan enak di rumah ma.
2: Iya nak. Kita ke masjid ya. Disuruh kawan papa ngungsi tidur di sana karena banjir dan longsor. Takutnya kita kenapa-napa.
5: Kita tidur di masjid.
2: Iya, udah cepat yuk bangun. Pakai jaket sama kaos kaki kamu ya, biar nggak dingin.
1: Riki berlari membangunkan warga lain.
4: Ma, bu, bangun, bangun. Jangan tidur di rumah malam ini. Kita mengungsi dulu. Dusun sebelah sudah tertimbun longsor. Rumah kita dekat dengan bukit. Kita nggak tahu tanahnya labil atau tidak. Kita harus mengungsi bapak ibu.
1: Aparatur desa mendatangi rumah keluarga yang sebelumnya sudah dibangunkan oleh Riki.
6: Assalamualaikum, Pak. Jadi gini, Pak. Karena curah hujan tinggi dan rumah kita ini berdekatan dengan gunung, maka kami dari aparatur desa mengingatkan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dulu.
3: Iya, Bu. Ini sedang kemas-kemas pakaian.
6: Kalau bisa cepat, Pak. Tetangga yang lainnya sudah meninggalkan rumah, bawa surat dan barang berharga. Kita harus mengungsi sekarang.
1: Puluhan kepala keluarga bergegas di tengah hujan menuju masjid desa.
7: Ayo,
1: Subuh itu dalam kegelapan mereka salat di masjid.

0: Tempat pengungsian mulai dibangun dengan teratak desa.
1: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan darurat, kita harus tetap mendirikan sholat lima waktu ya.
2: Iya Pak Imam, apalagi kita sedang diberi ujian ya Pak. Dusun sebelah sudah rata desa pelongsor.
3: Iya benar Pak, sampai kita mengerahkan warga untuk mengungsi. Kita takut terjadi hal yang tidak kita inginkan semalam.
1: Udah betul itu Ibu Reje. Ibu sebagai aparatur desa memang harus memperhatikan warganya.
3: Bagaimana kalau kita melihat sebentar Pak, dusun yang rata dengan tanah itu?
1: Ya, boleh. Saya juga penasaran ini Bu. Tapi kita harus hati-hati ya kesananya.
3: Baik Pak, mari kita melihat dari dekat.

0: Sejumlah warga, aparatur desa dan Pak Imam di tengah rintik hujan subuh langsung meninjau bekas longsoran. Terlihat jelas belasan rumah hancur dan tertimbun tanah.
1: Ini bagaimana nih Ibu Reja? Apa nggak ada orang di dalam rumah yang tertimbun ini Ibu Reja?
2: Belum tahu juga Pak Imam, karena memang belum ada informasi dari Pak Dusun ke saya.
3: Itu ada Pak Dusun, Bu Reja.
2: Oh iya, kebetulan sekali Pak Dusun. Sini sebentar, Pak. Ada yang mau saya tanyakan ini, masalah warga kita yang tinggal di sini.
4: Iya, Bu. Ini kejadiannya sekitar jam 9 malam, Bu.
1: Pak Dusun, ini bagaimana, Pak? Apa ada warga kita yang jadi korban ini, Pak?
4: Tadi malam sudah kami data, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Semua warga dusun ini sudah mengungsi, Pak. Karena sore kemarin ada laporan dari warga, air pada masuk ke rumah. Makanya warga yang di dekat gunung ini sudah pada mengungsi ke rumah saudara-saudaranya masing-masing, Pak.
1: Alhamdulillah, kalau memang nggak ada korban jiwa. Kita kan takutnya ada korban jiwa, tapi kita belum bergerak dari semalam. Kan takut disalahkan kita, Pak.
2: Apa sudah dipastikan ini, Pak Dusun? Gak ada warga kita yang menjadi korban tanah longsor?
4: Sudah, Bu Reja. Cuman warga yang dibawa aja yang gak mengungsi lebih awal. Karena gak pernah ada kejadian kayak gini, Bu. Tapi pas sekarang kejadian, tadi malam udah secara mandiri mengungsi ke masjid, Bu.
0: Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, aparatur desa, Pak Imam, dan Pak Dusun kembali ke masjid untuk persiapan sarapan dan pembuatan tenda darurat.
5: Apa yang bisa kami bantu untuk penanganan bencana tingkat desa kita ini, Bu Reja?
2: Kita buatkan sementara dapur umum. Ambilkan teratak di gudang kantor jeep. Ini kuncinya.
5: Siap, Bu.
2: Iya, pinjamkan mobil tetangga Pak Imam. Dia ada mobil pick up atau mobil yang biasa kita sewa itu. Mau nggak dia?
5: Iya, Bu. Ini kami langsung ke sana untuk tanya bisa apa nggak. Kalau nggak bisa, nanti kami laporkan ke Bu Reja lagi.
6: Ibu-ibu, untuk pagi ini karena hujan juga belum reda, jadi kita masak di halaman belakang masjid ya. Kita sama-sama makan di sini dulu. Nanti kalau hujan sudah reda, boleh melihat rumahnya sebentar. Kalau masih khawatir, kita kembali lagi ke masjid ya.
7: Apa yang disampaikan Ricky benar Bapak Ibu semuanya. Kita di sini dulu ya. Saya sudah minta pemuda kampung ini untuk mengambil peralatan masak di rumah untuk dibawa ke sini. Kita masak dan makan seadanya dulu ya Bapak Ibu.
0: Warga yang mengungsi pun mulai memasak. Bergotong royong bersama menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua dan anak-anak. Seminggu pasca bencana alam, suasana di Aceh Tengah semakin genting. Kebutuhan pangan dan BBM menipis.

0: toko udah gak ada lagi beras dan minyak makan maupun gula, Bu. BBM juga udah tembus 100.000 per liternya, Bu Reje. Bagaimana ini selanjutnya kita, Bu?
1: Ini pasti karena jalan nasional putus belum berhasil dipulihkan. Kita cari beras, Riki, untuk warga kita yang mengungsi ini. Berapapun harganya, kita beli semampu kita. Pemerintah pasti nggak tinggal diam. Pasti mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya.
0: Ada beras, Bu Reje, tapi harganya 500.000 per karung yang 15 kilo. Itu pun nggak banyak kedai yang jual.
1: Kalau gitu kita beli, Riki. Walau sedikit, tapi yang penting ada dulu untuk warga kita.
0: Baik, Bu Reje, kalau begitu saya cari sekarang berasnya, Bu. Takutnya kehabisan kalau tidak sekarang.
2: Kepanikan warga Aceh Tengah tentang kelangkaan BBM dan bahan pangan lainnya memunculkan gerakan penjarahan dan aksi unjuk rasa di kantor bupati. Ratusan pemuda menjarah toko retail yang tutup sehari pasca bencana. Mereka menendang gerbang toko dan membuka paksa pintu kaca retail. Menjarah beras, minyak makan, gula, dan apa saja yang bisa dibawa lari. Sementara di kantor bupati, mereka unjuk rasa, meminta pemerintah Aceh Tengah untuk menyediakan stok BBM yang tersisa di SPBU, digunakan untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah saja.
3: Imam, bagaimana ini? Pemuda kita ada yang tertangkap karena ikut dalam aksi penjarahan, Pak. Informasi yang kami dapat, mereka mengambil rokok dari toko. Tapi pas pengamanan, tertangkap tangan oleh polisi.
4: Astagfirullahaladzim. Kenapa anak-anak kita bisa ikut-ikutan ke perbuatan yang tidak baik seperti itu, ya, Pak? Saran saya, sampaikan ke pemuda yang lainnya supaya tidak ikut-ikutan, Pak Dusun.
1: Assalamualaikum Pak Imam.
5: Waalaikumsalam.
1: Wah, kebetulan ada Pak Dusun juga. Begini Pak, saya dapat kabar nanti malam pemuda kita ada yang mau menjarah dan merusak toko retail di kampung kita.
4: Wah, tolong dicegah ini, Bu. Jangan sampai pemuda kita ikut-ikutan seperti yang di kota.
1: Iya Pak Imam, tadi saya ke rumah Pak Dusun, kebetulan ketemu di sini. Jadi kami mau minta aparat desa lainnya untuk menyampaikan supaya aksi yang direncanakan itu bisa dicegah.
3: Kalau begitu, saya dan Bu Reje ke kantor desa dulu Pak Imam. Kami bahas strategi untuk mencegah aksi penjarahan di desa kita ini, Bu, Pak.
2: Aparatur desa dan Pak Dusun segera menggelar rapat dan menemui beberapa warga dan pemuda. Menyampaikan agar tidak terprovokasi melakukan aksi penjarahan. Sehingga aksi yang sudah direncanakan oknum itu hanya diikuti 5 orang saja dan tidak sempat merusak toko yang mendapat pengamanan kepolisian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan penanganan longsor di sejumlah titik yang dapat diakses alat berat. Banyaknya titik longsor membuat pemerintah kabupaten kewalahan dan butuh bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta unsur TNI Polri.
6: Bersama mengucapkan terima kasih, kampung Trinara sudah bisa dilalui jalan roda 4 maupun roda 2.
7: Kalau kita lihat, Bu, penanganan longsor terasa lambat ya, Bu?
8: Iya, kabar-kabarnya malah pemerintah Aceh nggak turun tangan bantu kita nih, Pak.
7: Ah, masa sih, Bu? Apa mungkin bencana sebesar ini mereka nggak turun bantu kita?
8: Buktinya itu banyak postingan di sosial media yang katanya pemerintah Aceh itu nggak turun tangan. Jalan-jalan provinsi juga masih putus, apalagi jalan nasional sampai sekarang malah belum tersentuh.
7: Suara apa tuh, Bu? Seperti suara helikopter? Wah, benar. Helikopter tuh, Bu.
8: Iya, Pak. Apa itu yang mereka bawa?
7: Bisa jadi itu bantuan penanganan bencana, Bu. Dari pemerintah atau donatur.
2: Penanganan pasca bencana terus berjalan. Bantuan

0: hari, ada belasan helikopter terbang ke wilayah Aceh Tengah, menyalurkan bantuan ke sejumlah pelosok desa yang terkena dan terdampak bencana alam hidrometeorologi. Listrik dan sinyal seluler mulai menyala bertahap. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tengah pada 12 Desember 2025 untuk meninjau lokasi bencana dan memastikan bantuan tersalurkan. Dalam kunjungan tersebut, beliau menyambangi posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar Takengon, serta berjanji mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan rumah warga yang rusak.
1: Agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara-saudara yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan, ya, Pak.
2: Tentunya kami manusia, kami tidak punya tongkat, kami berusaha bisa segera. Tapi kami akan lakukan yang secepat-cepatnya.
3: Amin.
2: Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tadi itu waktu. Ya, jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua dengan cepat. Jadi kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Pasti kita akan bantu. Ya, tenang saja. Terima kasih.
0: Itu masih dinantikan hingga kini. Luka bencana tak mudah hilang, namun semangat warga Aceh Tengah tetap hidup. Radio Republik Indonesia Takengon mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Air dan Tanah Menggulung Harapan, dengan pemeran Gio sebagai ayah, Ayu sebagai istri, Naya sebagai anak, Noval sebagai Ricky, El sebagai aparatur desa, Tri sebagai warga, Satiran sebagai Pak Imam, Miko sebagai Pak Dusun, Agus sebagai pemuda, dan Erlina sebagai Ibu Dusun. Narator Madiana. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.

0: Ya baik mendengar, demikian telah kita ikuti drama radio yang berjudul Tanah dan Air dan Tanah Menggulung Harapan, pendengar ya, produksi RRI Takengon. Dan pendengar, kan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti ruang rindu nostalgia pendengar ya. Ya pendengar, langsung saja kami hadirkan Berakhir di Aku, Eat Get Up.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, personel Polsek Bandar Polres Bener Meriah melaksanakan patroli rutin dan antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bandar hari ini 17 Mei 2026. Patroli dilaksanakan oleh personel piket Mako yakni Aibda Chandra Sugara SH dan Aibda Elbia Konadi dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana serta kawasan pusat ekonomi di Kecamatan Bandar. Adapun rute patroli meliputi Kampung Puja Mulia, Kampung Tawar Sedenge, Kampung Janarata, Kampung Pondok Baru, Kampung Mutiara hingga Kampung Bener Kelipa Utara. Dalam patroli dialogis tersebut, personel menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat, diantaranya mengimbau warga untuk memasang kunci ganda pada kendaraan saat diparkirkan serta menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Personel patroli juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi bencana alam maupun gangguan Kamtibmas di lingkungan sekitar. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi wilayah hukum Polsek Bandar terpantau aman, tertib, dan kondusif.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Proses perakitan jembatan Baili di Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah terus dikebut oleh personil TNI dari Yonjipur 16DA dan personil Kodim 0119BM. Untuk mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi Minggu 17 Mei 2026. Dan Ramil 06 Bukit Kapten Ziaib Mukhran Halid mengatakan proses pembangunan jembatan Baili Desa Karangrejo sedikit memakan waktu pada saat pemasangan batu bronjong. Kesulitan karena sulitnya material dan akses jalan ke lokasi harus memutar arah sehingga memperlambat pengerjaan. Jembatan Karangrejo merupakan penghubung antar kecamatan yang kerap digunakan masyarakat untuk menuju layanan kesehatan dan perkantoran. Proses pengerjaan saat ini sudah mencapai 70%. Personil TNI di lapangan terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Baili dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat guna mempercepat aktivitas masyarakat antar kecamatan sehingga pertumbuhan ekonomi lancar dan mobilitas masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nurayati.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencuri. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

0: Ya baik pendengar, itu tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda ya untuk pembuka di ruang rindu malam ini pendengar. Ya pendengar, dan kami juga membuka line interaktif seperti biasa pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu barangkali ataupun untuk salam-salam, boleh di nomor telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali ruang berbagi rindu.
0: Oke. Ya, dengan Bang Joy ya.
1: Bayu.
0: Oh, si Bang Bayu. Sehat Bang Bayu?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini nampaknya waktunya kan sehat walafiat nampaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Kan. Suaranya saya menceritakan dulu lebih sehat kali.
0: Ya, lagi alhamdulillah Bang, sehat memang Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Udah ngopi Bang Bayu?
1: Ini sambil ngopi nih.
0: Oh, sambil ngopi ya Bang ya?
1: Iya. Oke. Ini darah bayinya kan kok suruh ngucap sama kopi, kayaknya berat lah.
0: Oke, okay, memang harus ditemani kopi gitu ya Bang ya?
1: Iya, kasih dalamnya kan kopi gue.
0: Betul. Nggak ngopi, nggak apa, Bang?
1: Nggak ngopi, nggak sehat lah, nggak semangat.
0: Oh ya, nggak ngopi, nggak semangat gitu ya. Oke, okay. Bang Bayu, sambilan ngopi nih Bang Bayu, mau dengerin lagu apa nih Bang Bayu?
1: Surat untuk Ayah.
0: Apa, Bang? Surat untuk Ayah?
1: Iya.
0: Surat untuk Ayah, waduh. Mengenang Ayah kah ini Bang Bayu? Mengenang ayah kah ini Bang Bayu? Masih ada ayah Bang Bayu?
1: Ada.
0: Oh, alhamdulillah. Kalau ya, salamnya Bang.
1: Salamnya terus kembali buat mbaknya, moga bisa jaga kesehatan selalu biar bisa nemenin yang belum tidur sih.
0: Oke, siap.
1: Setiap waktunya.
0: Baik.
1: Dan salam selanjutnya buat teman-teman pecinta RRI aja lah. Yang kata juga kan.
0: Iya.
1: Oke
0: Bang Bayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu sudah bergabung. Ya pendengar, kami masih menantikan ya untuk Anda ingin bergabung gitu pendengar ya, dan juga menemani Yati di malam hari ini pendengar. Oke, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Salam.
0: Ya, dengan siapa Bang?
1: Orang sekampung ya, Ti, orang sekampung.
0: Bang Herman lama tak bersua. Sehat ya,
1: betul,
0: Bang?
1: Betul. Udah rindu juga nih suara Mbak Yati di udara kan?
0: Sama. Rindu juga ini
1: karena
0: Bang Herman.
1: Pun, saya pun selama ini sibuk aja Mbak.
0: Sibuk apa Bang?
1: Ya, kebetulan ada bisnis kecil-kecilan kan.
0: Alhamdulillah.
1: Ketimbang nganggur, jadi buat apa yang bisa lah dikerjai kan?
0: Iya, daripada
1: kampung-kampung, lebaran ini?
0: Enggak Bang, Yati lebaran pertama, lebaran kedua itu masuk subuh.
1: Oh masuk subuh ya, tapi nggak sempat kemana-mana ya?
0: Iya, lebaran di apa di Takengon aja.
1: Lebaran di Takengon aja ya. Nah, apalah yang penting minal aidin wal faizin lah.
0: Jalan. Iya betul. Yang penting silaturahmi tetap
1: untuk semua pendengar untuk pendengar juga kan.
0: Iya, silaturahmi tetap terjalin gitu ya Bang Herman ya.
1: Iya. Karena tahu nanti ada kesilapan-kesilapan tengah jalan dilakukan. Indonesia ini kan tak luput dia dari kesalahan kan.
0: Itu betul tuh Bang Herman, namanya juga kita manusia.
1: Tak pernah luput dari silap gitu.
0: Betul sekali.
1: Jadi seperti katakan saya, minal aidin wal faizin kan gitu.
0: Iya, baik. Mohon maaf lahir dan batin, Bang Herman ya.
1: Dan untuk semua ya, ya saya juga ya.
0: Iya, oke siap. Ya, Bang Herman mau salam duluan atau mau?
1: Mau salam dulu ini.
0: Boleh Bang.
1: Pertama buat orang sekampung yang lagi tugas kan.
0: Iya, siap Bang. Oke.
1: Kemudian juga buat Bang Budi, Bang Pajri, Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Ana, Bang Cibrut, Mas Bayu, Bang Sendirin, Kak Amoy. Kak Amoy udah masuk belum?
0: Belum Bang.
1: Oh belum ya? Buat Mbak Selvi, Mbak Pita, buat Dewi juga, buat Caca, buat Sarah juga, buat Kak Tumirawati, Kak Nadia, Bang Mamat, Bang Aramiko, Bang Iwan, Bang Sultan, Bang Amirun, Bang Sawirun, Bang Katumba, Pak Rolimun kan.
0: Iya, betul.
1: Kemudian Fitri yang ada di Beliati juga, yang ada di Fairoji juga, yang ada di Bekasi.
0: Oke, siap.
1: Keseluruhannya ya dari Asam Desert, biar kawan-kawan nanti kebagian waktu, nanti kalau lama-lama lagunya gak terputar lagi kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, nanti disalah lagi, salah lagi yang nyiar kan gitu kan.
0: Iya, padahal waktunya udah gak nutut ya Bang ya.
1: Oh, waktunya udah pepet ini gitu.
0: Iya, betul, betul, betul. Pengertian sekali Bang Irman.
1: Saya mau lagu ini aja lah.
0: Lagu apa Bang?
1: Lagu... Sebentar dulu, lagu dari apa? Dari apa?
0: Dari apa tuh Bang?
1: Dari ini siapa yang apa namanya dari aduh
0: apa Pancu
1: ini lagu apa nih
0: nostalgia betul nostalgia Bang
1: oh gitu jadi ini apa judulnya Pustus alangkah senang hatiku.
0: Wah, apa judulnya apa itu ya ya tipe Pustus kurang. Pustus ya Bang ya kita coba ya, carikan Pustus. Bang
1: alangkah senang hatiku kok nggak salah judulnya ya
0: iya nanti kita carikan.
1: Ya, dari Pustus ya.
0: Siap, Bang.
1: Oke, oke, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sudah bergabung tadi Bang Bayu dan Bang Herman ya. Salam untuk pendengar aja lah katanya gitu ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di sana? Iya, panjang kamu ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu terus kayak mana sumpah.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi
0: rindu.
3: Kenapa?
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Sudah pandiin saya pun.
0: Oke, udah
3: minum kopi 15, makanya pandiin Kak Eti.
0: Kayak mana tuh kopi 15, Kak Moy? Kopi apa tuh ya, kopi 15?
3: Kopi minum. Kopi minum kan 15, kan pakai gas.
0: Oh, oke. Terserah Kak Moy aja lah. Eti mau tanya, sehat Kak Moy ya?
3: Sehat Kak Eti, Kak Eti gimana di sana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak Amoy.
3: Kalau orang serasir Kak Eti, sehat-sehat, aman, sejahtera, bahagia, semangat.
0: Oke, harus tetap semangat ya Kak Amoy ya?
3: Tetap semangat, harus Kak Eti.
0: Betul,
3: harus
0: betul,
3: tetap semangat dan jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap.
3: Aku minta lagu apa yang malam ini?
0: Ya, apa lagu kita Kak Moy?
3: Aku Wali aja Kak Yati. Wali cari jodoh. Lagunya saya kirimkan untuk Bang Budi. Dimanapun dia berada, dengarkan Bang Budi pakai headset.
0: Oh, Bang Budi pasti dengarkan.
3: Bang Budi di mana dia?
0: Kurang tahu nih Kak Moy, yang jelas dia enggak, yang pasti enggak di kantor malam nih Kak Moy.
3: Ya, pokoknya halo Bang Budi, dimanapun berada, dengarkan ini lagu saya kirimkan untuk Bang Budi, Wali cari jodoh.
0: Amin, mudah-mudahan.
3: Yang penting semangat Bang Budi ya, jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap Kak Moy.
3: Semangat.
0: Tetap, Bang Budi tetap semangat ya.
3: Iya, nanti lagunya apa lagi saya cek nanti jam 1?
0: Malam ini lagu Aceh kita
3: lagu
0: Kak Moy.
3: Itu berge aja ya.
0: Judulnya Kak Moy?
3: Apa itu? Bohong hati kada alisi.
0: Oh iya, bohong hati
3: itu
0: ya.
3: Itu pun jangan yang banyak tuh kan.
0: Banyak versinya.
3: Yang pertama itu Kak Eti.
0: Oke.
3: Menantunya dari Wacina ya.
0: Yang harus dari Cina menantunya kamu.
3: Itu nanti kan ada nanti masih banyak itu kata kata berapa 6 ke.
0: Iya.
3: Pokoknya menantu dari Wacina.
0: Oke, siap kamu. Oke, siap ya dijaga.
3: Salam-salamnya untuk saya tidur di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Eti.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke.
3: Dan tak lupa pula untuk salam-salamnya. Saya pun menghafal di grup kayak Bang Irman tadi. Siapa ya?
0: Ya.
3: Salam-salamnya untuk Bang Fajri, Bang Ibru, Bang Budi, terus tak lupa pula untuk Bapak Kepala yang baru kita nih salam kenal Kak Eti. Untuk Kepala Pak Imam ya.
0: Betul-betul.
3: Iya. Dan tak lupa pula Kak Eti untuk karyawan dan karyawati.
0: Iya.
3: Baru ke bawahnya itu kan. Tak lupa pula dari A sampai G.
0: Oke, siap.
3: Tak lupa pula kepada abang-abang kita yang pertama masuk tadi, Bang Bayu dan Bang Hirman.
0: Betul, Bang Bayu sama Bang Hirman yang baru masuk.
3: Terakhir Kak Eti, ini panjang urusannya.
0: Kita
3: terakhir Kak Eti dari Sabang sampai Maroke Kak Eti. Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita semuanya. Lanjut perjuangan Kak Eti.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat
0: kamu, semangat. Ya baik pendengar, kami terima line interaktifnya 3 dulu pendengar ya. Untuk yang penelpon akan kami hadirkan lagu Bang Bayu, ini surat untuk ayah atau titip rindu buat ayah ini ya Bang Bayu ya, dari Ebit GAD. Karena yang dicarikan ini yang ada titip rindu buat ayah dari Ebit Bang Bayu. Gak apa-apa Bang Bayu ya, kita putarkan terus.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan

meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya, baik pendengar, selamat malam ya. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama pemadam kebakaran Aceh Tengah, pendengar ya, Bang Irham, yang akan menyampaikan informasi terbaru terkait pemancing pendengar ya, yang kemarin tenggelam gitu pendengar. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Irham.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak.
0: Oke, Bang Irham, silakan disampaikan informasi terkini terkait kejadian di lapangan, apa namanya Bang, yang tenggelam kemarin ya Bang ya?
1: Ya, untuk kejadian saat ini Kak, saat ini korban sudah ditemukan satu, yang dari Banda Aceh. Setelah sholat maghrib tadi, itu pun dilihat pakai senter dari atas jalan. Ternyata udah timbul satu, nampak celananya warna putih. Terus warga turun ke bawah mengambil perahu, lalu mendayung perahu ke korban tersebut dan dibawa ke pinggir Kak. Alhamdulillah itu masih satu Kak, yang satu lagi ini lagi dalam tahap pencarian, menggunakan perahu Kak ya, mungkin kadang udah timbul juga kan, tadi pun udah timbul, tapi sampai saat ini belum ketemu Kak.
0: Oke, Bang Irham, bisa dijelaskan sedikit ini Bang Irham, seperti apa kronologi kejadian kemarin itu Bang Irham?
1: Untuk kronologinya Kak kan, si korban gigi mau mencari udang, memasang perangkap udang, sampai ke lokasi penangkapan, sepertinya perahu mereka tidak bisa dikendalikan lagi, entah karena ombak, karena memang kebetulan ombak pas itu besar juga Kak. Terus perahunya tenggelam, perahunya tenggelam, kedua korban masih di atas perahu, yang satu sepertinya tidak bisa berenang, memang ditemukan juga di sekitaran perahu. Yang satu lagi, menurut saksi mata yang ada di pinggir danau lagi mancing, katanya udah berenang ke pinggir, agak ke pinggir situ. Begitu kronologinya Kak.
0: Oke, ini yang ditemukan ini siapa Bang?
1: Yang ditemukan Muhammad Dodi Irawan Kak, umur 29 tahun.
0: 29 tahun ya Bang ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, berarti Haikal yang belum ditemui ya Bang ya?
1: Iya Kak, Haikal yang belum ditemukan Kak.
0: Oke, Bang Irham, ada yang ingin disampaikan lagi Bang Irham?
1: Yang kita ingin sampaikan, mudah-mudahan pada malam hari ini korban bisa ditemukan, supaya pencarian tidak berlanjut ke besok lagi Kak.
0: Oke, mudah-mudahan segera ditemukan yang Bang Irham ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, baik Bang Irham, terima kasih untuk informasinya Bang Irham. Selamat bertugas kembali Bang Irham.
1: Ya siap Kak, terima kasih.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi ya informasi terkini terkait pencari udang yang tenggelam di Danau Lautawar dan telah ditemukan satu orang pendengar ya atas nama Dodi Irawan, 29 tahun pendengar, dan untuk saat ini masih dalam tahap pencarian yang satunya lagi pendengar ya, dan mudah-mudahan semoga pencarian berakhir untuk malam ini pendengarnya, dan semoga untuk korban segera ditemukan dan untuk keluarga diberikan ketabahan seperti itu pendengar ya. Ya baik pendengar, kita lanjutkan di ruang rindu sekitar 15 menit lagi gitu pendengar ya, dan sebelum kita beralih ke musik tradisional dan budaya untuk malam ini, budaya Aceh, dan akan kami hadirkan lagu-lagu Aceh di ruang dengar Anda. Ya pendengar, kami juga masih akan menerima line interaktif setelah lagu ini pendengar.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ya, baik pendengar, itu tadi dua buah lagu ya di ruang Deranda. Semoga Anda terhibur. Oh ya, Bang Herman, mohon maaf nih Bang Herman, lagu Pus-Pus ini enggak ketemu ya dicari ini Bang Herman. Mohon maaf Bang Herman ya, mungkin enggak bisa kita putarkan untuk malam ini Bang Herman ya. Ya pendengar, kan kami bacakan pesan WhatsApp ya dari Bang Muklis di Kemili. Assalamualaikum Kak Muklis di Kemili, lagunya Kau Seputih Melati dari Dian Pramana Putra. Oke, satu lagi pendengar, ada Obang Joy. Assalamualaikum Mbak dan Bang Penyiar, ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu judulnya Rokok dan Cinta, cover blues rock versi AI. Salam untuk Mbak dan Abang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Takengun di mana saja berada yang lagi monitor radionya kesayangan, radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Oh, rupanya Mbak Ihati yang nyiar. Iya nih Bang Joy, Ihati yang nyiar malam ini Bang Joy. Oke, untuk Bang Muklis dan juga Bang Joy, langsung itu putarin lagunya ya. Kau Seputih Melati dari Dian Pramana Putra.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

budaya Nusantara yang patut kita jaga bersama nih pendengar. Dan pendengar, malam ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni Rumah Aceh, simbol kearifan dan identitas. Rumah Aceh bukan sekedar tempat tinggal masyarakat Aceh, melainkan simbol budaya, filosofi hidup, hingga bentuk adaptasi masyarakat terhadap alam dan kehidupan sosial. Ya pendengar, sambil menikmati alunan musik tradisional Aceh untuk malam ini pendengar, mari kita menyelami makna mendalam ya dari rumah adat yang menjadi kebanggaan Tanah Rencong. Ya pendengar, rumah Aceh adalah rumah adat tradisional masyarakat Aceh yang umumnya berbentuk rumah panggung berbahan kayu. Rumah ini dibangun memanjang dari timur ke barat dengan bagian depan menghadap timur dan belakang menghadap barat. Dan ternyata pendengar, arah bangunan tersebut bukan tanpa makna pendengar ya. Posisi itu menggambarkan penghormatan masyarakat Aceh terhadap arah kiblat, sekaligus menjadi simbol spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, rumah Aceh biasanya memiliki tiga bagian utama ya, yaitu seramoku atau serambi depan, tempat menerima tamu,

0: dihadirkan dengan ulasan filosofi dan kearifan lokal pendengar ya. Setelah lagu ini pendengar.
1: RRI Radio Piala Dunia. Pengabarakan RRI resmi jut ke radio siaran Piala Dunia. Datangnya tak bangga, tadinya siaran langsung Piala Dunia

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh

pertandingan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri FIFA. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga.

filosofi dan kearifan lokal. Pendengar Romo Aceh menyimpan banyak nilai kehidupan, rupa panggung yang tinggi melambangkan kehati-hatian dan perlindungan dari banjir maupun binatang.

religius masyarakat Aceh. Kemoja juga menjadi simbol gotong royong dalam proses pembangunannya. Masyarakat saling membantu tanpa pamrih. Tradisi ini memperlihatkan kuatnya hubungan sosial dan alam. Sosial dalam budaya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata.

menokok sagu, dan membuat perahu serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ya baik pendengar, tahukah Anda pendengar, rumah Aceh dibangun dengan jumlah tiang genap namun jumlah ruangnya ganjil. Rumah adat ini dirancang memiliki sirkulasi udara alami sehingga tetap sejuk meski tanpa pendingin ruangan. Beberapa rumah Aceh tua mampu bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun pendengar ya, karena kualitas kayu, pilihan dan teknik konstruksi tradisional. Ya pendengar, demikian program musik tradisional dan budaya dengan tema Rumah Aceh, simbol kearifan dan identitas. Semoga narasi malam ini dapat menambah kecintaan kita terhadap budaya daerah yang kaya makna dan penuh nilai kehidupan pendengar ya. Ya pendengar, kami juga masih menerima line interaktif pendengar ya, untuk pendengar yang ingin bergabung request lagu Aceh barangkali, ataupun untuk salam sama seperti Ruang Rindu tadi pendengar. Di ya, bagi Anda ingin bergabung langsung saja di nomor telepon kami ya, 082165854676, dan juga WhatsApp kami di 0852708252.
1: Sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon.
0: Ya baik pendengar, sudah ada yang bergabung dan kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Ya maaf pendengar, terputus.
1: Dari abrasi dan gelombang badai sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak terlalu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Ya pendengar, 11 menit lagi ya kita di program lagu-lagu Aceh, pendengar, musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Didong di ruang dengar Anda.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Tiago Jarini.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

langsung.

Mas um pouco mais.

coming out.

come on.

ว่าต่างคนอยู่

Balik Sumi.

wayang fakir ini mengharap makfirah, rasanya titik-titik noda dan dosa takkan musnah tanpa ampunan. Ya Rabbi, hanya Engkaulah yang bisa mengampuni hamba, juga kedua orang tua hamba.

Tuhan yang benar adalah memang benar, hingga hamba tak samar untuk mengikutinya dan menjalaninya. Tunjukkan yang batil adalah benar-benar batil, hingga

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir menjanjikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran sembari menanti tiba waktu subuh.

الله أكبر الله أكبر.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa?"
1: Ya, kita bergabung bersama dengan Masjid Rohama.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis Jamaah Salat Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Rohama Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yang terhormat Bapak Tengku Dr. Andes Haji Ridwan Qari MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم. الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مجلس yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu fungsi hidup seorang muslim, atau ada dua fungsi hidup seorang muslim. Fungsi yang pertama adalah sebagai khalifah. Semua kita umat Islam itu ada khalifah. Paling tidak dia khalifah untuk dirinya sendiri. Dan kemudian dia khalifah untuk selebihnya. Jika kita baca dalam surah At-Tahrim itu misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, di sana dapat kita pahami, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Menjaga diri itu artinya memimpin diri sendiri. Mengatur diri sendiri, mengelola diri sendiri. Kalau di dalam konteks ayat ini tadi, dalam surah At-Tahrim ini adalah dari api neraka, ku ampusakum, dari kesulitan, dari yang berbahaya, dari yang tidak bermanfaat, dari yang sia-sia, dari perbuatan dosa, ku ampusakum. Kemudian kita memiliki fungsi yang lain sebagai penyebar risalah. Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah turunkan dan dibawa oleh baginda Rasul untuk kita sebagai risalah Islam, itu fungsi kita di situ adalah menyampaikannya, menyebarkan risalah. Jadi semua orang Islam itu wajib menyebarkan risalah. Jadi bukan orang-orang tertentu, tetapi memang dalam kapasitas fungsi-fungsi di dunia ini memang ditegaskan oleh Al-Quran kepada kita agar kita menyebarkan risalah ini dengan kekuatan yang kita punya. Kalau Nabi misalnya menyebut, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Nah, itu artinya menyebarkan risalah. Jadi hizbah misalnya, kalau di tengah masyarakat kita, itu maknanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu makna hizbah. Jadi kalau disebut pengawasan syariat di Nanggro Aceh atau di provinsi Aceh ini, itu sesungguhnya yang mesti berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau dalam tatanan kita di Gayo, itu memang sudah ditabalkan oleh orang-orang tua kita dengan kalimat salah bertegah, benar berpapa. Di dalam konteks itu, sesungguhnya kita telah menyebarkan risalah.
Jadi ke kita kuai budak ni misalnya nanti lagu Noi Awin. Nah, saya menyebarkan risalah. Lagu ini si betul untuk menyebarkan risalah. Jadi kepimpinan itu misalnya menyatakan nanti lagu Noi buat. Lagu ini petetah. Lagu ini siruhi. Itu menyebarkan risalah. Memastikan kita memelihara diri sendiri dan lingkungan kita untuk menjadi baik. Ini hisbah. Jadi majlis amat Allah subhanahu wa ta'ala, fungsi-fungsi ini terkadang, terutama sekali fungsi kedua, sebagai penyebar risalah, itu seringkali belum berjalan secara sempurna. Dan bahkan dalam konteks hari ini, misalnya, ika kita kuai jemaah, uya ngejelas misalnya salah. Karena ketika toko patah loyak, nah kita misalnya. Hanya kita yang musuh. Aku nanya saya ini. Kita tegahi jemaah hari berbuat kotek, kita yang lewat ini. Ini musuh akhirnya kita. Padahal kita menjalankan fungsi sebagai hisbah, sebagai penyebar risalah. Karena sigir betullah, yang tidak betul kita tunjukkan ini yang betul. Ini yang benar, ini dasarnya, ini tuntunannya misalnya. Nah itu, majlis minta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi hidup seorang muslim ini, kita berharap betul bahwa semua kita istiqamah menjalankan itu. Nah, menjadi khalifah, apalagi memang ada tingkat-tingkat kepemimpinan yang kita kuasai. Pemimpinan yang kecil di rumah tangga kita misalnya, dan kepemimpinan besar seperti pimpinan daerah kita, pimpinan negara kita, mestinya mengacu pada penyebaran risalah. Karena tidak boleh seorang muslim sebenarnya untuk membuat tuntunan yang menyalahi risalah. Majlis Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan subuh yang singkat ini, kita coba lihat lagi risalah kita dari Al-Quran. Itu menyangkut haji misalnya. Karena mungkin besok terakhir kloter Aceh itu masuk asrama haji. Kloter ke-14. Penting sebenarnya Al-Quran sebagai risalah untuk kita dalami dengan baik.

menunaikan ibadah haji itu. Perbekalan yang terbaik adalah takwa. Nah, coba. Majlis Minta Allah Subhanahu, itu risalah kita. Jadi berangkat menunaikan ibadah haji itu, waya keti perinawan tu jaman, hana keti tetua pedi kita ni baru belah kajiawan. Gerte pralai kasekne. Nah, jadi dalam konteks ini menjadi benar sebenarnya. Gerte pralai ke haji ni. Karena kemuda-muda kita belum meradi pacah. Nah, ini. Karena itu tadi, fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah perbekalan, kata Allah. Perbekalan dalam menunaikan ibadah haji itu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan itu adalah taqwa. Jadi standar untuk menunaikan ibadah haji itu, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kecil tuh. Kekuatan jiwa kita untuk mendekati Allah dalam praktik dan dalam pikiran kita itu amat penting. Karena di ujung ayat itu Allah sebutkan wattaquni fattaquni ya ulil albab. Di orang-orang takwa ini, di orang-orang yang ulil albab. Kalau kita lanjutkan misalnya ulil albab ini di dalam surah yang lain. Alladzina yadhkurunallaha inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, perselisihan malam dan siang, pergantian malam dan siang, laayatil liulil albab, sebagai tanda keagungan Allah itu, keberadaan Allah itu bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allah jelaskan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ulul albab ini digambarkan oleh Allah orang-orang yang berzikir kepada Allah pada saat dia berdiri, duduk, dan berbaring. Tak pernah lupa dia pada Allah itu. Selalu ingat. Itu ciri ulul albab. Yang pertama. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia selalu berpikir tentang flora dan fauna dengan ciptaan Allah langit dan bumi. Bi khalqis samawati wal ard, selalu berpikir untuk mencapai dirinya itu, mencapai keyakinan bahwa Allah itu ada. Tatanan ini jelas, risalah ini betul. Nah, ini. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ciri yang ketiga, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah statement komitmen, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Dari ulul albab itu dengan cirinya yang ketiga adalah komitmennya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada puncak keyakinan bahwa tatanan ini benar, risalah ini betul. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana. Majlis yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu diperintah, setelah dia menunaikan ibadah haji, dia harus lebih hebat lagi untuk mengingat Tuhannya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Nah, coba. Majlis yang Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu telah menunaikan ibadah hajimu, maka ingatlah Allah seperti kamu mengingat ayah ibumu. Au ashadda dzikra, atau lebih

dahsyat lagi ingatnya kepada Allah itu daripada ingat kepada ayah dan ibu, kepada nenek moyang. Majlis minta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini haji. Haji ini harus dilakukan di Mekah. Tidak mungkin di tempat lain. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu harus dilakukan di Mekah. Kalau ada misalnya pahaman kita haji itu boleh di Pelepung misalnya, di Nagan Raya. Ya. Karena orang bisa kenal itu Haji Pelepung. Di Nagan Raya dia berhaji. Atau ada tempat tertentu di Aceh lainnya, ke sana pun sama seperti ke Mekah misalnya ya. Tidak ada itu. Kalau haji itu berdasarkan risalah ini tadi, risalah Al-Quran kita, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berdasarkan ayat ini, tidak semua kita harus menunaikan ibadah haji. Allah membatasi bagi orang-orang yang mampu berjalan ke sana. Ulama membuat kesimpulan bahwa untuk berangkat ke sana harus memiliki kemampuan dengan 4 kemampuan akumulatif yang harus ada. Tidak boleh tidak ada itu. Yang pertama, ada belanja. Yang kedua, sehat badan. Yang ketiga, memahami risalah dengan baik. Terutama sekali risalah haji. Yang keempat, dunia aman. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada wabah. Kita sudah menikmati itu pada COVID-19. Ya. 2 tahun kita tidak berangkat menaikkan ibadah haji. Nah, memiliki 4 itu baru kita mampu namanya menunaikan ibadah haji. Nah, karena itu majlis, kemudian Al-Quran sebagai risalah tadi. Sama seperti risalah yang diberikan kepada Musa dalam bacaan kita tadi. Disebutkan bahwa untuk menjadi mabrur, tidak mesti ke haji. Nah, ini penting. Karena itu kekuatan-kekuatan kita untuk mencapai puncak pengabdian kepada Allah itu tidak mesti di Saudi. Kita lihat misalnya di dalam risalah kita, innal abrara lafi na'im. Wahbah Zuhaili ketika menjelaskan ayat ini, dia menyebut singkat begini sebutannya. Innal mu'minina, nah, semua kita ini orang-orang beriman, as-sadiqina fi imanihim lafi na'imil jannah. Jadi makna abrar atau biru itu disebutkan al-mu'min as-sadiqin, nah, orang-orang yang beriman, katanya as-sadiqina fi imanihim, dia benar dalam imannya. Kalau kita lihat hadis baginda Rasul menyangkut iman itu, Rasul kan menyebut begini, al-imanu laisa bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Ini yang mau kita ambil kata-kata saddaq tadi ya, as-sadiqina. Iman itu bukanlah jargon, kata Nabi. Iman bukan simbol. Jadi apa yang lahir dalam simbol-simbol keimanan kita, misalnya besarnya masjid, ya. Pakaian yang luar biasa, simbol-simbolnya, misalnya, atau ucapan-ucapan yang menggelegar, untuk menunjukkan iman, bukan di situ kata Nabi. Tapi di mana? Ma waqara fil qalbi. Islam, risalah tadi yang sudah terpatri di dalam hatinya itu disaddaq dalam hidupnya. Jadi kebenaran iman itu bukan di dalam saja.
Tetapi kebenaran iman itu nampak dalam praktek. Itu namanya as-sadiqina fi imanihim. Sedekah misalnya itu. Sedekah itu adalah bukti iman. Sebagai bukti kita beriman kepada Allah, kita bayar zakat itu. Sedekah. Secara umum, sedekah itu juga berarti zakat. Khudz min amwalihim sadaqatan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi sebagai bukti iman itu sedekah. Jadi dibenarkan keimanan yang terpatri di dalam hati tadi dalam bentuk praktek nyata. Yang menunjukkan kita berstandar kepada ar-risalah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mabrur, majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa dicapai di sini. Tidak harus ke Saudi Arabia. Untuk menjadi haji, melaksanakan ibadah haji, mesti ke Mekah. Tapi untuk mencapai mabrur, boleh di rumah. Boleh di rumah. Bukankah pada beberapa kesempatan yang lalu juga kita sampaikan, kalau kisah Ibnu Mubarak itu ya, yang dia bermimpi pada saat menunaikan ibadah haji, pada saat dia berada di Masjidil Haram, dia tertidur. Ibnu Mubarak seorang ulama besar pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ya. Dia bermimpi tertidur di Masjidil Haram. Lalu dia bermimpi datang dua orang malaikat saling bercengkrama satu sama lain. Yang bertanya tentang jumlah jamaah haji tahun itu. Malaikat yang lain menjawab, sekian jumlahnya. Berapa di antara mereka yang mabrur? Tidak seorang pun, kata malaikat yang lain. Kecuali Muwaffaq. Nah, Muwaffaq seorang penjahit sepatu di pasar Syria. Di Syam. Dan dia tidak pergi haji. Tapi itu yang disebut oleh malaikat itu di dalam mimpi Ibnu Mubarak. Yang mabrur. Ibnu Mubarak terkejut. Dia kemudian menyambangi ketika pulang, menyambangi Muwaffaq itu di kampungnya. Apa gerangan yang terjadi? Ternyata Muwaffaq telah menyicil tabungan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi suatu ketika, ketika diminta oleh istrinya makanan, dia beli. Pulang dari pasar itu, dia melihat sebuah rumah. Dari sebuah rumah mengepul asap yang tebal. Dia mengira terjadi kebakaran. Dia masuk ke situ dan dia menemukan seorang nenek dan cucunya yang sedang merebus bangkai keledai. Nah itu. Sedang merebus bangkai keledai. Nenek itu berkata ketika Muwaffaq masuk, "Tuan, makanan ini tidak cocok untuk Tuan. Kami tidak memiliki makanan lain selain bangkai keledai ini." Tertegun Muwaffaq di situ lama. Kemudian dia tersadar dan pulang ke rumahnya membawa makanan yang dia beli. Sampai di rumah istrinya berkata, "Mengapa terlambat sekali? Saya sudah makan terlebih dahulu." Muwaffaq tersenyum. "Tadi saya terlambat karena begini-begini. Bolehkah saya antarkan makanan ini kalau kamu sudah makan ke tempat nenek yang tadi?" katanya. Istrinya berkata, "Bukankah kita telah menabung, menyicil untuk menunaikan ibadah haji? Biaya untuk menunaikan ibadah haji. Mengapa tidak kita serahkan saja tabungan kita itu kepada nenek tua itu?" katanya. Di dalam kisah itu disebutkan Muwaffaq berdoa di depan rumahnya. "Wahai Tuhanku, aku telah menunaikan ibadah haji di kampung halamanku sendiri." Majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi taat kepada Allah, meskipun tidak semua kita mampu menunaikan ibadah haji karena tidak memenuhi semangat istita'ah tadi, marilah kita pastikan bahwa kita terus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan risalah yang ada ini. Dan kewajiban kita, fungsi kita sebagai seorang muslim, mari kita pastikan bahwa kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri dan paling tidak untuk rumah tangga kita.
Kita pastikan kita sebagai khalifah di sana yang menata kelola kebajikan, yang harus menjamin diri kita dan orang-orang yang kita pimpin itu, terutama sekali keluarga kita, tidak disentuh oleh api neraka karena kuatnya semangat untuk menjalankan risalah Islam. Yang kedua, jika kita memahami 1-2 ayat, mengerti peraturan perundang-undangan ini dan itu, jika kita melihat sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan ini, maka berfungsilah sebagai orang yang menyampaikan risalah. Keniawan te salah bertegah. Kene Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam konteks Aceh yang bersyariat Islam, ini disebut dengan hisbah. Hisbah ini mari kita kuatkan. Nah, salah bertegah, benar berpapah. Peran serta kita untuk menegakkan syariat Islam di Aceh, paling tidak dengan menjalankan fungsi kedua ini. Betapapun kecilnya materi atau batasan-batasan syariat yang mampu kita pahami dan mampu kita jelaskan kepada handai tolan kita. Kewajiban kitalah untuk menyebarkan risalah ini. Mudah-mudahan majlis yang Allah Subhanahu wa taala kita tetap berada dalam ketakwaan dan tetap kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai khalifah dan sebagai penebar risalah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah, kata Nabi, apa yang kamu peroleh dariku walaupun hanya 1 ayat. Berizin dan kutiru maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Sejumlah program prioritas nasional terus dilaksanakan termasuk di Provinsi Aceh. Aksi unjuk rasa terkait jaminan kesehatan Aceh akan kembali digelar pada hari ini. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan panen jagung kuartal 2 dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dalam rangka memperkuat komitmen menuju swasembada pangan nasional tahun 2026, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri hadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 melalui Zoom meeting kemarin. Bupati Fakri menyampaikan rasa bangga atas capaian Kabupaten Aceh Tenggara yang saat ini menjadi salah satu daerah penghasil jagung terbaik di Aceh. Yang menjelaskan bahwa sektor pertanian khususnya komoditas jagung memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. Bupati juga menyampaikan pemerintah Aceh Tenggara akan terus memberikan dukungan penuh serta memperkuat kolaborasi dengan Polres Aceh Tenggara.
2: Bersama Polres Aceh Tenggara, Forkopimda melakukan panen raya jagung kuartal kedua. Seperti kita ketahui, Provinsi Aceh penghasil jagung yang terbesar adalah Kabupaten Aceh Tenggara. Maka kita merasa bangga, tadi kita mengikuti sejauh gudang ketahanan pangan 166 SPPG di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Polres Aceh Tenggara AKBP Yul Hendri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian, diharapkan sektor pertanian di Aceh Tenggara semakin berkembang, produktif, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Muhammad Sangki, RRI Takningon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar kegiatan seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema ciptakan ruang di setiap anak di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.

0: dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KDI KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KDI KMP sedang dalam proses dan telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3: Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
2: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara Arya Murdiantoro menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari ini. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
4: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
5: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil. Karena di TISEN ini ya, telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya, sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
4: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian Staf Khusus Presiden Bidang Kepariwisataan Zita Anzani. Dalam kunjungannya bersama komunitas Veta, Zita menilai Sabang memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas melalui promosi wisata nasional. Berikut laporan selengkapnya.
6: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
7: Karabi, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawahnya itu juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama diving, mungkin ada 30-40 diving, jadi Sabang ini benar-benar underrated, tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget, dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
6: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
8: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah tinggi, yaitu di tingkat nasional, sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang, baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
6: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditujukan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh pesepak bola setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
10: Itu berpositif baik juga, karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan, Dora. Pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi, ya betul-betul lah, ya ini lah pemain bola sesungguhnya. Tidak ada yang berantem di situ kan, Dora. Dan harapan saya ke depannya, pemain kita juga, itu ya hasil dicontoh, betul-betul lah, menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja.
9: Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung Lapangan Nusara Alimta Kengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sejumlah program prioritas nasional terus dilaksanakan termasuk di Provinsi Aceh. Aksi unjuk rasa terkait jaminan kesehatan Aceh akan kembali digelar pada hari ini. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Radio Piala Dunia. Pengabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadung siaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina.

0: 1994 dan 2002, Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990, dan 2014, Italia 4 gelar, pada tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006, serta Argentina 3 gelar, pada tahun 1978, 1986, dan 2022.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita ikuti informasi cuaca.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Ya, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Ibu Miftahul Janna. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Dapat mendengar suara kita dengan jelas ya Bu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Bu untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh untuk hari ini.
2: Baik, selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI khusus wilayah Tengah Aceh. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan, kemudian terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Utara, Biren, dan sebagian wilayah Tengah, dan juga wilayah Aceh Jaya dan Aceh Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah Tengah Aceh juga dan wilayah Tengah Aceh. Ini untuk malam hari hingga dini hari kami perkirakan secara berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, Aceh Selatan dan juga Aceh Tenggara. Selanjutnya untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di sekitar pesisir Aceh. Kemudian untuk wilayah Tengah Aceh sendiri, untuk suhu berkisar antara 16 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Adapun untuk tinggi gelombang sendiri untuk wilayah Aceh itu termasuk dalam kategori sedang, yaitu sekitar 1,25 sampai dengan 2,5 meter.
0: Ya, ada potensi peringatan dini untuk hari ini, Ibu, berdasarkan pantauan?
2: Ya, untuk peringatan dini hari ini, untuk angin masih berpotensi terjadi, khususnya untuk wilayah pesisir, dan juga wilayah Sabang, kemudian Bandar Aceh dan Aceh Besar. Kemudian untuk hujan juga masih berpotensi terjadi di wilayah Aceh dan juga wilayah Tengah Aceh masih berdampak potensi.

0: terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Ditunggu soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama tadi untuk informasi cuaca. Potensi wilayah tengah Aceh berawan hingga adanya potensi hujan ringan pada sore hingga malam hari. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan kita updatean berkaitan dengan perakian cuaca untuk wilayah tengah Aceh. Dan juga rangkaian pilihan lagu pop Indonesia terus hadir hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat.

pendengar di mana pun Anda berada. Tadi kita sudah mendengarkan acara mengenai warta berita daerah Mutiara Subuh, dan juga kita sudah mendengarkan informasi cuaca dari RRI Pro 1 Takengon di frekuensi 93 MHz. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar di mana pun Anda berada, di edisi hari ini di tanggal 18 Mei tahun 2025, dengan saya sendiri penonton yang akan temani Ruan Nikaranda di pagi hari ini, kami temani dengan beberapa cara yang bisa kami bawakan di edisi hari ini di tanggal 18 Mei di tahun 2026. Pendengar, karena sebelumnya sudah kita ikuti dan kita relay di RRI Pro 1 Takengon, mari kami sampaikan informasi acara lainnya yang bisa Anda ikuti hingga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Lagu-lagu Gayo terlebih dahulu kami putarkan, dan juga mungkin ada informasi-informasi lainnya. Mungkin informasi sembako kami sampaikan juga, dan informasi lainnya kami sampaikan juga untuk pendengar. Di pukul 7 warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta, dan dilanjutkan dengan kabar Aceh di RRI Pro 1 Takengon kembali. Di pukul 8, lintas informasi kami sampaikan seperti biasa untuk Anda. Dan di pukul 8 hingga di pukul 9, informasi dan lagu-lagu pop Indonesia kami hadir untuk menyapa juga untuk pendengar. Di pukul 9, Cek Fakta kami sampaikan, dan Halo RRI kami hadirkan tentunya 1 jam ke depan dari pukul 9 hingga di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, demikian untuk beberapa acara yang bisa Anda ikuti, dan semoga Anda terhibur dan semoga Anda suka dengan acara yang kami bawakan di edisi hari ini di tanggal 18 Mei tahun 2026. Pendengar, di mana pun Anda berada, mari kita awali dengan hari ini dengan pikiran positif, hati yang bahagia, dan senyum yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sekecil apapun semangat yang kita miliki hari ini bisa menjadi energi besar untuk meraih impian di masa depan. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena kami hadir dengan lagu-lagu Gayo yang bisa Anda nikmati di perjalanan ataupun sedang beraktivitas. Mungkin bagi pendengar yang sedang ada di tempat kerja, lagu-lagu berikut kami putarkan untuk pendengar. Selamat menikmati.

0: dia hitamari.
1: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita beweni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.

Pendengar di mana berada, informasi sembako kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Ada dua jenis, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kami sampaikan terlebih dahulu kopi Arabica yang dimulai dengan biji kering. Rp125.000 minggu ini masih dengan keterangan stabil. Gabah Rp65.000 dengan keterangan stabil, begitu juga dengan gelondong Rp20.000 dengan keterangan stabil. Mari kami sampaikan juga kopi Robusta yang dimulai dengan biji kering Rp60.000 dengan keterangan stabil minggu ini. Bubuk kopi Arabica stabil juga pendengar di Rp250.000. Untuk keterangan Arabica, untuk keterangan Robusta, bubuk kopinya di Rp150.000 dengan keterangan stabil di minggu ini. Sama juga dengan gelondong, Rp11.000 dengan keterangan stabil. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi sembako di edisi hari ini di tanggal 18 Mei tahun 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan saat lagi. Dan nantinya setelah lagu yang kami putarkan ini ada Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta dan dilanjutkan dengan kabar Aceh di RRI Pro 1 Takengon. Selamat menikmati.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan

0: dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita.